Westlife kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbaru Your Love Amazes Me yang resmi dirilis pada 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Perry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tapi tanpa kehilangan esensi aslinya. Dalam versi terbarunya, Your Love Amazes Me digarap bersama Jamie Scott, Danny Breyer, dan juga Martin Hanna yang mengaransemen ulang nuansa country klasik menjadi pop ballad yang lebih modern dan juga sinematik.

SMBP-mu merah? Join Almed biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

dengan November Studio Music Station Small Step Big Impact. Sahabat Pin FM masih bersama Anggus Janita di Mutiara Pagi Weekend hari ini. Buat Anda yang baru bergabung, selamat bergabung kembali ya di Mutiara Pagi Weekend ini. Anggus Janita mau sapa dulu yang sudah mengirimkan requestan, salah-salah sapa-sapanya juga. Hari ini sudah ada Ojan, hai, minta lagunya Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Aduh, Olivia kan lagi rilis lagu yang bukan dihujat sih, dikomenin sama orang-orang TikTok ya. Kenapa rilisnya di momen-momen ini sih, Lip? Akrab banget tuh manggilnya Lip. Tapi iya ya, lagunya Olivia Rodrigo ditunggu ya buat Saujan. Pagi ke Anggun, sarapannya belum Jan, bentar lagi ya. Habis siaran deh baru kita sarapan. Thank you ya Ojan. Ojan juga jangan lupa sarapannya dan selamat menikmati akhir pekannya tentunya. Ada Fafang Bilqis hari ini, selamat pagi di Denpasar, stay tune, request lagunya Zain Malik yang Dust Till Dawn, sudah terputarkan tadi ya. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka Dewi dan juga all crew, katanya terima kasih juga, thank you. Ada Ibu Dayu, lagu Westlife, Your Love Amaze Me, itu sudah terputarkan tadi, itu ada di Penguin New playlist kita ya, terima kasih. Happy Weekend juga Ibu Dayu. Terus ada tadi yang request lagunya Jisoo, Flowers, sudah terputarkan buat Bu Desak Mariani, terima kasih banyak. Salamnya tadi Anggun, semangat siarannya aja. Thank you Bu Desak, happy weekend ya. Ada siapa lagi ya yang lagunya belum terputarkan? Tadi ada Asti juga, lagunya Unstoppable juga sudah terputarkan tuh. Terus kita cek di Telegram. Ada biasanya yang nyapa saya pagi-pagi, Telegramnya ada loading lagi nih, kita cek di sini deh ya. Di WhatsAppnya thank you sudah disapa dan request ya sahabat Pingin FM. Sekarang kita ke Telegram dulu. Adakah yang menyapa Anggun, Rian Putra di Uluwatu hari ini, Charlie Put and Hikaru Utade yang home. Oke, okay, thank you. Ditunggu buat Rian Putra ya, happy weekend. Sahabat Pingin FM yang lain juga terima kasih banyak. Anggun Janita masih menunggu requestan dari Anda sampai jam 10 pagi nanti. Boleh request itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494 atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook juga boleh banget ya, @PinginFM Bali, di X-nya itu di @radio Pingin FM.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
9: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting... Oh.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News.
1: Sahabat BNFM, pengacara perusahaan Justin Baldoni bersikeras bahwa Wayfarer Studio ya tidak bertanggung jawab atas kerugian karir Blake Lively selama masa konflik antara mereka terkait dengan proyek It's and With Us. Jadi Lively itu sebelumnya menuding Baldoni dan perusahaannya Wayfarer Studio itu sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab akan kerusakan karirnya lewat kampanye fitnah selama mereka berkonflik. Kemudian kita berlanjut ke entertainment news berikutnya, ada di K-pop, yang di mana ini K-pop yang satu sih ini emang mendunia ya. Keempat member Blackpink hadir lengkap di Met Gala 2026 dan langsung tentunya mencuri perhatian publik dunia ya, dengan empat gaya yang berbeda di satu panggung yang sama, tapi kali ini bukan bernyanyi gitu. Nah, penampilan mereka jadi salah satu highlight malam itu dan menjadi bukti bahwa Blackpink bukan cuma icon music tetapi juga punya pengaruh besar di dunia fashion global. Yang terakhir, sabar pengen FM, ada kabar dari The Rock yang kena tilang karena kaca film. Nah, aktor sekaligus mantan pegulat Dwayne Johnson atau yang sering dikenal dengan The Rock ya, diberhentikan polisi usai menghadiri acara di Hollywood pada 30 April 2026. Melansir TMZ itu pada 3 Mei lalu, insiden itu terjadi tidak lama setelah Johnson menghadiri peresmian bintang Hollywood Walk of Fame untuk Emily Blunt dan juga Stanley Tucci, yang dimana dalam acara tersebut ia menyampaikan pidato dan memuji Blunt. Tidak lama setelah acara, Johnson ini dihentikan aparat dalam pemeriksaan lalu lintas rutin. Tetap ya, walaupun udah artis papan atas tetap kena stop ya, namanya juga aturan, jadi tidak menang ini kan. Nah, sumber penegak hukum menyebut pemberhentian itu dilakukan karena kendaraan yang digunakan Johnson memiliki kaca film yang melanggar aturan di California.

Pingun FM Resort Music Station, Small Step Big Impact, sahabat Pingun FM, buat Anda ya yang selama ini cuma lihat dari jauh gitu. Tapi kapan sih terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK nih, atau mungkin ya udah lama gitu ya, sampai udah lupa gimana rasanya takjub, nah ini saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali cuma Rp125.000 aja untuk berempat loh ya. Kebayang gak? Ini untuk berempat loh. Jadi GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja. Begitu masuk, dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang tentunya tidak pernah Anda bayangkan di benak Anda itu ya. Tempat yang pas buat quality time bersama keluarga. Anak-anak itu bebas bermain, orang tua bisa bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda itu bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana ini. Jadi lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali itu sudah pernah mencobanya. Jadi mau makan gak perlu ribet juga, semuanya itu ada di satu tempat ya. Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi mari ajak keluarga dan teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali ya. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi aja di Instagramnya di @gwkbali. Sekali lagi, kepoin dulu di Instagram di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Radio Penguin.
1: Power gain push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
0: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
0: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
5: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
4: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

Yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan Rp1.000.000 untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim. Atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Ini penting ya, belakangan ini kan sempat beredar video anak-anak yang sedang bermain dengan cara yang cukup berbahaya gitu. Dalam video itu yang kemarin sempat viral, itu ada satu anak yang berdiri di atas bola nih. Kalau misalnya sahabat Pingin FM belum tahu itu ya yang saya maksud yang mana, itu ada anak yang berdiri di atas bola, duduk-duduk lebih tepatnya. Itu sementara temannya itu menendang bola yang diduduknya itu. Nah, alhasil anak yang di atas bola itu langsung jatuh terduduk cukup keras, yang dimana situasi ini itu bukan sekedar jatuh biasa ya. Kalau sampai mengenai tulang ekor itu resikonya bisa serius dan menimbulkan cedera yang tidak ringan. Jadi kejadian ini itu bisa dibilang menjadi pengingat ya sebagai orang tua juga, bahwa memilih mainan untuk anak-anak itu tidak bisa asal. Selain seru, faktor keamanan tetap harus jadi prioritas utama agar anak itu bisa bermain dengan aman dan nyaman tentunya. Nah, makanya sekarang akun cerita sudah kutip dari popmama.com, pentingnya memilih dan menyediakan mainan yang aman untuk anak ya, sahabat Pingin FM.
1: Family time. Family time.
0: Ini sebenarnya lebih ke alasan pentingnya memilih dan menyediakan mainan yang aman untuk anak-anak nih. Yang pertama, alasannya sudah pasti, keamanan anak itu tetap terjaga ya, itu adalah alasan utama. Jadi setiap mainan biasanya sudah memiliki klasifikasi usia yang disediakan dengan tahap perkembangan anak. Jadi jangan hiraukan aturan usia itu ya, sahabat Pingin FM, yang biasanya ada di belakang, di balik informasi mainan yang Anda beli untuk anak itu. Jadi mainan yang tidak sesuai itu bisa meningkatkan resiko cedera, mulai dari terjatuh, terjepit, bahkan hingga tersedak. Jadi pastikan untuk selalu mengecek batas usia ketika Anda membelikan mainan untuk anak Anda, biar pas dan tepat gitu kan. Terus yang kedua, tentunya alasannya adalah menjaga kesehatan anak. Jadi mainan yang aman itu juga berkaitan dengan kesehatan. Jadi pilih mainan yang bebas bahan berbahaya, tidak beracun, dan tidak mudah rusak. Mainan berkualitas buruk itu bisa mengandung zat kimia berbahaya atau serpihan kecil yang berisiko tertelan pada si anak itu. Terus yang ketiga, itu mengurangi resiko cedera serius. Ya, ini masuk ke semua sebenarnya jadi alasan utama ya, kenapa harus lebih memperhatikan lagi mainan yang harus diberikan kepada anak itu. Nah, salah satunya ia mengurangi cedera serius ini kan. Mainan yang tidak tepat atau digunakan dengan cara yang salah itu bisa menyebabkan cedera serius seperti benturan keras, kesleo, bahkan cedera tulang. Nah, contohnya nih ya, kayak tadi misalnya bermain bola yang gak aman gitu ya. Tanpa pengawasan dan pemahaman, risiko jatuh itu jadi jauh lebih besar. Dan yang terakhir, alasan mengapa Anda sebagai orang tua itu harus menyediakan mainan yang aman untuk anak adalah untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Jadi mainan yang sesuai usia itu membantu anak berkembang secara fisik, kognitif, dan emosional. Sebaiknya mainan yang terlalu sulit atau tidak sesuai justru itu bisa membuat anak tuh frustasi atau mungkin bermain dengan cara yang beresiko loh, sahabat Pingin FM.

Pingin FM, Radio Music Station, Small Step, Big Impact. Sahabat Pingin FM, akhir pekan ini, hari ini atau besok, atau mungkin minggu depan ya, Anda berencana mau jalan-jalan kemana atau masih bingung? Gak usah bingung lagi ya, karena ini mumpung lagi ada promo gitu kan, bisa ajak semua orang di sekitar Anda kok ini, entah itu pacar juga cocok jalan-jalan ke sini, keluarga apalagi, apalagi sama teman, nah itu apalagi, ya sendiri juga gak apa-apa, karena ada promo spesial nih sahabat Pingin FM, promo untuk ID Bali di GWK Cultural Park, itu hanya Rp125.000 untuk berempat. Jadi GWK itu bukan cuma patung yang biasanya kita lihat dari luar aja gitu kan ya, tetapi begitu Anda masuk, dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menariknya, dan yang gak pernah sebelumnya mungkin Anda bayangkan di benak Anda itu. Jadi tempat yang pas banget buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain tuh di sana. Orang tuanya bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian juga. Dan sekarang Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali itu pernah mencobanya. Saya aja belum loh, ini minggu depan deh, minggu depan mumpung lagi ada promo gitu ya. Jadi mau makan gak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Bulan Mei ini aja, beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuannya itu berlaku. Jadi ayo kita ajak keluarga atau teman untuk habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi aja di Instagramnya di @gwkbali. Sekali lagi di @gwkbali, DM aja ya. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata, ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital, ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.
3: Quality is our prime concern.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby
2: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Pingin FM, Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, Sabar Pingin FM, Lomba Sihir dengan ribuan memori. Dan ini ngomong-ngomong tentang memori ya Sabar Pingin FM, alangkah lebih baiknya kalau misalnya Anda lagi punya anak di rumah gitu ya, toddler atau ya pokoknya masih punya anak-anak, terus alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita itu memberikan memori yang indah kepada anak gitu kan ya. Itu pasti harapan semua orang tua sih sebenarnya. Dan itu juga jadi harapan dari seorang anak yang kalau udah gede nanti dia bakalan bilang kayak terima kasih atas memori-memori baiknya gitu kan ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang memori baik nih. Nah tapi bukan itu dulu Sabar Pingin FM yang pengen dibahas nih ya. Kalau tentang memori baik, iya pola asuh dari sekarang harus baik dong ya tentunya. Jadi kita mau membahas tentang pengasuhan oleh orang tua dengan karakteristik narcissistic personality disorder atau NPD nih bahasanya sekarang nih ya. Memberikan dampak psikologis yang ternyata mendalam dan seringkali bertahan hingga anak dewasa loh Sabar Pingin FM. Namun disclaimer dulu ya, kita tidak boleh self-diagnose mengenai kondisi mental ini. Jadi NPD atau gangguan kepribadian narsistik itu adalah gangguan mental serius di mana seorang itu merasa bahwa ya dirinya itu sangat penting, butuh dikagumi berlebihan dan kurang empati terhadap orang lain. Pengidapnya ini sering membanggakan diri secara berlebihan, manipulatif, namun sebenarnya memiliki harga diri yang rapuh dan mudah tersinggung oleh kritik Sahabat Pingin FM. Nah, untuk itu ya, ini ada yang sudah Anggun Zenita kutip dari popmama.com, ada fakta-fakta mengenai efek pengasuhan orang tua NPD bagi si anak.
1: Family time. Family time.
0: Yang pertama Sahabat Pingin FM, efek pengasuhan orang tua NPD untuk anak-anak itu adalah gangguan identitas dan harga diri. Jadi anak yang dibesarkan oleh orang tua yang narsistik seringkali merasa bahwa nilai diri mereka itu hanya bergantung pada apa yang mereka lakukan untuk orang tuanya. Jadi ini membentuk keyakinan bukan pada siapa mereka sebenarnya, seperti yang dikutip dari artikel Psikologi Today ini ya. Ada beberapa penjelasannya nih. Jadi membentuk keyakinan pada si anak bahwa mereka itu memiliki harga diri rendah dan punya kritik ke diri yang ekstrim, ditandai dengan merasa tidak pernah cukup, terus juga mengembangkan suara batin sangat kritis dan ya menghakimi setiap tindakan dari dirinya sendiri gitu. Terus yang kedua itu kehilangan jati diri karena harus selalu memenuhi ekspektasi dan juga mencerminkan kehebatan dari orang tuanya sendiri. Jadi anak itu sering banget bakalan merasa mengabaikan kebutuhan emosional pribadinya dan mengembangkan diri palsu demi mendapatkan penerimaan gitu. Terus selanjutnya ya, membentuk keyakinan bahwa perasaan bersalah dan malu yang kronis. Ini itu karena mereka, si anak itu seringkali memikul tanggung jawab atas kebahagiaan orang tua mereka dan merasa bersalah jika mencoba menjadi mandiri atau memprioritaskan dirinya sendiri. Terus Sabar Pingin FM, selanjutnya nih ya, fakta yang bisa dibilang ini adalah efek pengasuhan orang tua NPD berikutnya adalah masalah dalam hubungan interpersonal. Jadi jurnal berjudul Dampak Pola Asuh Orang Tua dengan Trait Narcissistic Personality Disorder atau NPD itu terhadap perkembangan emosional anak oleh Rahma di 2026 menyebut bahwa orang tua dengan kecenderungan narsistik sering menerapkan pola asuh otoriter, minim empati dan menjadikan anak itu sebagai perpanjangan ego mereka. Nah, penelitian itu menemukan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut beresiko mengalami gangguan regulasi emosi, rendah diri, kecemasan kronis hingga kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat saat dewasa karena kurangnya validasi emosional dari orang tuanya sendiri. Nah, berikut ini efek lain ya yang berkaitan dengan efek pengasuhan orang tua NPD pada anak secara emosional di masa depan. Ada dua, yang pertama kesulitan menetapkan batasan. Nah, dalam hal ini anak itu terbiasa privasinya dilanggar oleh orang tua itu kedepannya akan kesulitan menetapkan batasan yang sehat dengan orang lain yang seringkali mengarah pada perilaku menyenangkan orang lain. Atau bisa dibilang, kalau sekarang zamannya kita bilangnya tuh people pleaser, nah, atau people pleasing ya. Terus yang kedua, gaya kelekatan yang tidak aman karena mereka mengembangkan pola insecure avoidant atau disorganized attachment, di mana mereka itu merasa sulit mempercayai orang lain dan takut akan penolakan atau pengkhianatan. Jadi kalau misalnya Anda nih sebagai orang tua sempat didiagnosis memiliki personality NPD ini gitu ya sahabat pengen FM, mungkin boleh diganti juga pola asuhnya, atau mungkin lebih baiknya itu didampingi dulu sama orang-orang profesional dan bagaimana untuk menerapkan pola asuh kepada anak ya, karena ya efeknya untuk anak ke masa depan.

May Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

Raim Laude terus membuktikan produktivitasnya di industri musik tanah air dengan merilis album studio pertamanya Ikro di tanggal 24 April 2026. Album ini berisikan 11 lagu termasuk lagu Komang yang melambungkan namanya. Berbarengan dengan perilisan album perdananya ini, Raim Laude juga membagikan single jagoan terbaru yang berjudul Menari Nari. Music video dari lagu ini diluncurkan pada 28 April lalu yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya.

Sobat Pingin FM, buat Anda nih yang selama ini udah lama banget gak pernah ke GWK lagi, atau buat Anda yang belum pernah ke GWK kayak saya gitu ya, nih pas banget ya, karena di sana lagi ada promo di GWK, cuma Rp125.000 buat berempat. Tuh kan mantap banget, buat bukan satu orang lagi tapi Rp125.000 buat empat orang. Dan di GWK itu bukan cuma patung yang bisa kita lihat dari luar ya, tapi pas kita udah masuk, beuh, dalamnya luas banget, udah gitu terbuka, nyaman, terus banyak spot menarik gitu yang gak pernah dibayangin sebelumnya deh sahabat Pingin FM. Tempat yang pas banget ya buat quality time bareng sama keluarga. Anak-anak di sana bisa bebas main, orang tua juga bisa santai ya sambil nikmati view Bali dari ketinggian. Terus sekarang Anda juga bisa naik sampai lantai 9 dan juga 23 dari patung Garuda Wisnu Kencana buat lihat Bali dari sudut yang berbeda. Yang belum tentu nih semua orang Bali pernah nyoba ya. Anda mau makan di sana, nggak perlu ribet, semua ada di satu tempat ya. Udah, tunggu apa lagi, nggak usah lama-lama mikir ya, beli tiketnya sekarang juga. Terus nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman dan habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali nih sahabat Pingin FM. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali, sekali lagi di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya cuma di GWK Cultural Park. I might lose my mind. Waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

Penyanyi dan penulis lagu asal Australia, Kita Alexander, merilis single terbaru berjudul Tell My Friends yang menggandeng penyanyi dan penulis lagu asal Denmark, Kristava. Tell My Friends akan masuk ke album baru Kita Alexander yang sangat dinantikan, yaitu Rage, yang dijadwalkan rilis pada 26 Juni via Warner Music Australia.

Steps, Big Impact, satu lagu dari M2M, The Day You Went Away. Ini barusan udah di request spesial untuk Mbok Tian tercinta. Ya, yang tadi udah request ya lewat WhatsApp. Dan juga buat sahabat Pingin FM yang mau request lagu kayak Mbok Tian barusan, bisa yuk, Sally bakal tungguin terus deh pokoknya ya. Sampai jam 1 nanti pastinya di WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat Instagram kita di DM aja cus ya, di Pingin FM Bali. Oke, ini dari Mbok Tian ya tadi. Selamat pagi Sally, katanya request M2M The Day You Went Away barusan sudah di play, semoga Mbok Tian dengerin ya. Selamat siaran and have a nice weekend you too Mbok Tian, semoga hari liburnya menyenangkan ya sama keluarga. Terus juga ada Budayu Jegek, halo Budayu, katanya request lagu Westlife, Your Love Amazes Me. Hello beautiful sexy lady, beautiful sexy lady Seliku, happy weekend. Happy weekend juga Bu Dayu. Hari ini gak ada rencana buat nyalon lagi Bu. Kalau misalnya ada Seliku dong. Oke, terus juga ini ada Kak Fapang Bilki. Selamat pagi Pingin FM. Pagi juga Kak Fapang. Requestnya dari BTS featuring Zara Larsson, yang A Brand New Day. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, dan Rian. Makasih, makasih juga Kak Fapang. Terus juga ada Bu Raisinta, halo Bu Raisinta, mau request lagunya One Republic yang I Need Your Love, Happy Weekend for All. Selalu udah siapin spesial buat Bu Rai. Kemudian ini ada Kak Ketut Pondok, met siang Sally, Maria Iketut Pondok, si Dembunut, Bang Li, hadir buat Sally Maria. Terima kasih ya sudah menyapa Sally lewat WhatsApp. Terus juga ada Kak Rian Putra lewat Telegram, mau request lagunya Kaigo, Griffin, and Khalid yang Save My Love. Thanks a lot Sally. Siap, Sally sudah siapkan ya untuk Kak Rian Putra. Dan buat sahabat Pingin FM yang mau request juga, mau lagu kecintaannya yang penuh memori itu di play lewat Pingin FM, bisa DM aja Instagram Pingin FM Bali atau lewat WhatsApp Telegram 0811 393 494. Oke? Dan habis ini ada satu lagu ya dari BTS and Zara Larsson yang A Brand New Day, spesial buat Kak siapa ya barusan, buat Kak Fapang Bilkis. Oke, ditunggu.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Di mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com. Sahabat Penguin FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar, tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan Rp1.000.000 untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim. Atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

0: Twice kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbaru Your Love Amazes Me yang resmi dirilis pada 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Perry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tapi tanpa kehilangan esensi aslinya. Dalam versi terbarunya, Your Love Amazes Me digarap bersama Jamie Scott, Danny Breyer, dan juga Martin Hanna yang mengaransemen ulang nuansa country klasik menjadi pop ballad yang lebih modern dan juga sinematik.
1: Now I know. Now I know.
2: Sobat Pingin FM, tau gak sih Anda kalau di negara-negara di dunia ini tuh ada beberapa negara dengan sebutan ter-ter-ter-ter gitu ya. Tapi apakah negara kita tercinta ini termasuk negara yang ter itu? Ya ternyata tidak ada nih Sobat Pingin FM, tapi gak perlu bersedih ya. Kita tetap berusaha gitu. Nah ini ada salah satu negara terkaya, ada Irlandia dengan GDP per kapita tertinggi nih Sobat Pingin FM. Ini tuh berkat ekonomi yang kuat, inovasi yang pastinya berkelas dunia dan investasi asing. Gak cuma Irlandia aja, ada negara terluas yaitu Rusia. Pasti kita tahu kalau Rusia ini benar-benar super besar. Dan negara ini tuh membentang di dua benua ya. Ada benua Eropa dan juga benua Asia. Terus selanjutnya ada negara terkecil yaitu negara Vatikan, di mana ini negara independen terkecil dan menjadi pusat spiritual dunia. Dengan luas hanya 0,49 km dan populasi sekitar 800 jiwa aja Sobat Pingin FM ya. Kemudian ada negara teraman, ada Islandia, yaitu ini berdasarkan Global Peace Index, Islandia ini dinobatkan sebagai negara teraman di dunia berdasarkan Global Peace Index berkat tingkat keamanan tinggi, stabilitas politik, dan kepercayaan masyarakat. Nggak cuma itu aja, ada negara termuda juga loh Sobat Pingin FM, yaitu Sudan Selatan. Ini baru aja resmi di tahun 2011 ya mendapatkan kemerdekaan. Kemudian juga ada negara dengan peradaban tertua yaitu Mesir dengan sejarah ribuan tahun lamanya. Pasti kita sudah mendengar sejarah Mesir itu seperti apa ya. Dan yang terakhir ini ada negara dengan populasi terbesar di dunia yaitu India. Ini populasinya terbanyak sebesar 1,43 miliar jiwa. Wow, banyak banget ya Sobat Pingin FM. Tapi kalau misalnya negara Indonesia, itu termasuk negara apa sih? Terapa Sobat Pingin FM? Apakah tercinta buat kita? Kita di hati kita gitu? Mungkin iya ya. Tapi gak apa-apa kalau misalnya tidak diakui dunia yang ter-ter-ter. Yang penting sudah menjadi negara tercinta di hati kita.

0: cafe over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now?
1: May small steps, big impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: Update.
1: Taufik Hidayat blak-blakan ungkap kekurangan tim Thomas Indonesia. Wakil Ketua Umum Pengurus PBSI Taufik Hidayat membeberkan kekurangan tim Thomas Cup Indonesia yang gagal lolos dari fase grup. Mengusung target ke final pada kejuaraan bergu putra 2 tahunan, Fajar Alfian dan kawan-kawan justru tersingkir di fase grup. Mantan andalan Indonesia di sektor tunggal putra itu juga menyoroti soal strategi Prancis yang menempatkan 3 pemain tunggal lebih dulu. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Selly Maria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power King Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau!
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink...
4: Rio coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Pingin FM, your sweet music station, small steps, big impact, Nikki, you'll be in my heart. Sama nih sobat Pingin FM, Anda akan terus ada di hatinya Sally. Kalau misalnya Anda request lagu, kirim-kirim salam selama Sally masih ada di quality time sampai jam 1 ya. Jadi masih ada waktu 30 menitan lah ya, 34 menitan menuju Sally closing nih. Di mana lagi kalau bukan di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bisa lewat DM Instagram atau ke fanpage Facebook ya di Pingin FM Bali. Oke, di sini sudah ada yang request dari sahabat Pingin FM, ada Kak Komang Ayu, siang Pingin, Komang Ayu Wira Swasta di Tanah Lot request lagunya Sheila on Seven. Dan buat yang nugas, thanks ya. Oke, Sally sudah prepare nih buat Kak Komang Ayu, tapi ditungguin ya untuk lagunya. Abis ini bakal Sally play special buat Kak Komang Ayu. Terus juga ada Kak Gustu, request andalan Sing Ken Ken Wild Ones, DJ Jesse Wildy and Denada. Oke, ini juga Sally sudah siapin untuk Kak Gustu. Kemudian juga ada Kak Agus Ade, mau request lagunya Harvey Malaiholo featuring Sheila Majid, Begitulah Cinta. Kalau gak ada lagunya Maudy Ayunda yang Jakarta Ramai. Salam buat sahabat Pingin FM semuanya, buat Sally Maria, makasih. Untuk lagunya ditunggu ya Kak Agus Ade, karena masih ada antrian gitu, jadi ditunggu ya. Dan buat sahabat Pingin FM yang masih pengen request lagu, entah itu yang terbaru atau yang mid gitu ya, kayak tahun 2023 atau 2022 ke bawah, itu bisa banget. Langsung aja WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Dan di sini Sally juga mau menyapa untuk sahabat Pingin FM yang sudah menyapa Sally lewat Facebook. Ini ada siapa ya? Wow, ini banyak banget. Ada Kak Iwayan Berata di Batu Bulan hadir, makasih sudah menyapa Sally ya. Terus juga ada Kak Igede Sudana, pagi Mbak Sally Maria, Lombok hadir, oke, selamat siang Lombok. Terus juga ada Kak Nyoman Landung di Klungkung, ada Kak Iketut Ari Sugina di Nastra di Padang Sambian. Kemudian ada Kak Bulu Dawa di mana nih? Oh, di Kamasan. Terus ada Kak Dewa Boncu di Kedewatan Ubud. Kemudian ada Kak Yan Sutama, ada Kak Putra Adriansyah, ada Kak Dede Mahes, ada Kak Made Hendra Saputra, ada Kak Kinanti Yuni, Kak Pandey Tombong, ada Aba Weisel, ada Kak Oka Mulyarte, ada Dex Apong, ada Ketut, Kak Ketut Sujiana, ada Bunda Ayu, ada Kak Tumiam Virgo, ada Kak Briti Kekembaren, Kak Bobo, dan oh iya itu aja katanya Kak Bobo. Assalamualaikum Sisteli Maria, good morning coming to Medan City Zumut. Wow, jauh banget ya dari Medan sudah live streaming kita. Dan buat sobat Pingin FM yang mau requestannya disebutin sama Sally, di playin di sini, salam-salamnya juga disampaikan, bisa banget ya lewat di WhatsApp Telegram 0811 393 494, lewat Instagram juga bisa banget, di radio di @PingwinFMBali. Oke, satu lagu dari BTS yang Swim, biar kita tuh makin semangat ya di siang hari ini.

0: Babe?
1: May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Steps Bikin Impact, Sobat Pingin FM, buat Anda yang pengen liburan seru nih bareng sama keluarga, terus harganya mau pilih yang affordable, dan Anda bisa pilih paket apa aja kesukaan Anda, udah ke Toya Devasya aja ya, karena tiketnya cuma Rp85.000 aja untuk WNI. Nah, biar makin seru nih, Anda bisa ajak keluarga buat menikmati Family Fun Package ya, yang berlaku buat dewasa. Dua dewasa, dua anak di bawah 12 tahun, cuma Rp340.000 aja loh. Satu keluarga bisa berendam santai, ngecil gitu ya, sambil dapat free satu loyang pizza pula. Mantap banget deh pokoknya ya. Buat yang berjiwa petualang, juga Anda bisa datang lebih pagi ke Toya Devasya dan ikuti Sunrise Jeep Tour untuk nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif. Ini udah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toya Devasya. Untuk yang mau ke sana bareng sama orang tercinta berdua gitu, Anda bisa ambil paket couple yang harganya cuma Rp1.550.000 atau yang mau booking buat bertiga juga bisa ya, harganya hanya Rp1.330.000. Dan yang pengen ke sana bareng sama teman-teman nongkinya, teman-teman kantor untuk memperkuat kekompakan, ambil aja yuk team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda juga bakal dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam plus water slide. Mau nongkrong seru? Udah di kawah Bake and Brew aja. Hanya dengan Rp55.000 per paket, Anda bisa nikmati kopi dan croissant katanya ya, favorite Anda, dan langsung dapetin voucher diskon 25% tiket masuk ke Toya Devasya. Informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp 0818-0232-2888. Sekali lagi di WhatsApp 0818-0232-2888 atau follow Instagram di @toyadevasya.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

rollerblade, rollerblade. Mm, but I see a plum. Yeah.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Pingin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Sobat Pingin FM, Sally di jam 1 ini udah harus pamit ya. Abis ini ada Kak Dima Satria yang bakal nemenin Anda di Quality Time Part 2, pastinya sampai jam 4. So Anda bisa request-request sama Kak Dimas. Anyway, buat sahabat Pingin FM yang sudah request lagu sama Sally dan juga kirim-kirim salam tadi, terima kasih banyak. Terus juga buat sahabat Pingin FM yang hari ini lagi liburan bareng sama keluarga, hati-hati di jalan ya. Semoga hari ini menyenangkan buat Anda. Oke deh, Sally langsung pamit aja. Sally pamit. Bye, have a good day.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Pinoy FM, your sweet music station, small step, big impact, sahabat Pinoy FM. Halo, selamat siang, hari Sabtu, sudah jam 1 aja, ya gak sih? Seperti biasa di quality time siang-siang ini, ditemani sama Dimas Satria sampai jam 4 sore aja. Ini minggu pertama bulan Mei gak sih ya? Kalau gak salah, oh enggak, kemarin sudah minggu lalu. Ini jadi minggu kedua saat Pinoy FM bulan Mei-nya, gimana? Dijalanin aja, oke? Sama kayak quality time yang masih terus berjalan sampai jam 4 sore. Mau request, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @PenguinFMBali. Abis ini saya update, jadi tinggal di komen aja mau denger lagu apa. Atau WhatsApp sama Telegram sih paling enaknya, 0811 393 494. Kalau TikToknya di @PenguinFMBali, streaming bisa sahabat Penguin FM di live.radio.penguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya, saya tunggu sampai jam 4 sore nanti.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Glowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Salah satu lagu favorit dari istri saya, sahabat Pin FM, ya saya juga sih, otomatis. Nadif Basalamah ya, Bergema Sampai Selamanya. Ini salah satu lagu favorit dari istri saya, lagu dari tahun 2005. Kalau favorit dari Anda apa lagunya? Kasih tahu saya mau dengar lagu apa. Ini ditemani sama nanti jam 4 sore. Selamat siang. Siapa nih namanya ya yang request lagunya Leodra? Terima kasih banyak. Saya cari dulu lagunya, nanti kalau ada saya siapin. Kalau memang enggak ada di playlist, saya akan balas WhatsApp-nya, mungkin bisa diganti sama lagu lainnya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram sahabat Pingin FM yang mau request 08113934994. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, itu ada di @pinguinfmbali. Ada fanpage Instagram semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @radiopinginfm. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur. Spasi lagunya, saya tunggu sampai jam 4 ya.
1: V dan Help.
0: Saya tunggu lagu favoritnya. Tapi kalau ngomongin hal-hal yang favorit saat Win FM, makanan favorit saya itu adalah yang penting gak terlalu asem, kayak gitu. Tapi kalau asem yang satu ini beda ya, asem urat. Waduh, kayak gimana tuh. Jadi banyak nih ya yang menderita penyakit asam urat memilih untuk lebih berhati-hati saat makan, termasuk kita ketika mengkonsumsi sayuran. Jadi mereka kayak harus memilih-milih nih tipe-tipe sayuran mana yang pas buat dikonsumsi, apalagi buat yang menderita asam urat. Ini saya baca dari detik.com. Ada beberapa sayuran yang rendah purin jadinya aman buat penderita asam urat. Yang pertama, itu adalah sayuran kubis. Kubis atau kol termasuk sayuran dengan kandungan purin rendah dan cukup mudah buat diolah menjadi berbagai menu sehari-hari, mulai dari tumisan sampai sup. Jadi sayuran ini juga mengandung serat dan juga vitamin yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian tanpa menambah asupan purin yang berlebihan. Berikutnya adalah timun. Saya suka nih makan timun, cuma dalam bentuk rujak. Jadi timun termasuk sayuran rendah purin yang aman dikonsumsi pengidap asam urat. Jadi kandungan airnya yang tinggi membantu menjaga hidrasi tubuh, yang penting untuk membantu proses pembuangan asam urat melalui urin. Berikutnya adalah selada. Bukan nama hari ya. Selada itu menjadi pilihan sayur rendah purin yang ringan dan segar untuk dikonsumsi. Jadi sayuran ini bisa dijadikan lalapan maupun campuran salad. Jadi kandungan airnya yang cukup tinggi juga bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh Anda sehari-hari. Itu dia beberapa sayuran yang aman buat dikonsumsi buat Anda para penderita asam urat, biar ya gak enak lah ya, sakit tuh nyut-nyut, mending sehat semuanya, jadinya bisa beraktivitas dan juga bekerja dengan maksimal ya, sehat-sehat semuanya.

0: power geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap follow Instagram @uc_jakarta.
5: Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

0: Salah satu lagu yang sudah di request di WhatsApp ya. Ini gak ngasih tau nama, jadi saya susah buat menyapa, mohon maaf. Pokoknya dia request lagunya Liodra yang Teganya Kau. Sudah saya puterin, saya dengerin liriknya. Memang tega sih orang ini. Ya udahlah ya, red flag banget. Tapi kalau yang ini green banget, silahkan ya, ada request lagu favoritnya sampai nanti jam 4 sore. Ayo dong, WhatsApp sama Telegram di 0811 3934 94. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Sudah update di Instagram sama fanpage Facebook. Langsung aja di komen mau dengar lagu apa. Yang mau streaming bisa di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa. Kalau ada yang pengin diceritain atau ada yang pengin ditanyain, kita ngobrol bareng aja di WhatsApp 0811 3934 94 sampai jam 4 sore nanti ya.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Penguin News. Penguin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Penguin FM, polisi masih menyelidiki insiden kecelakaan maut antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Jadi penyelidikan itu juga terkait informasi yang menyebut ada jeda waktu 30 menit antara insiden taksi listrik Green SM tertemper KRL dengan tabrakan antara KRL dengan kereta api Bromo Anggrek. Disampaikan oleh Budi, pihaknya telah meminta keterangan Kapusdal Daop 1 tentang bagaimana operasional pengkereta apian di hari kejadian. Pemeriksaan ini untuk mendalami soal runtutan kejadian naas tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Trimoidia Shout Bin FM Drang Text, ya langsung teks ke saya. Oke, mau denger lagu apa di siang hari ini? Sampai jam 4 saya tunggu. WhatsApp boleh, Telegram silahkan. 0811 393 494. Kalau lewat media sosial juga boleh. Instagram, fanpage di @pingunfmbali, TikToknya di @pingunfmbali, X-nya di @radiopingunfm. Yang mau streaming bisa di live.radiopingunfm.com. Sekarang mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat siang. Ini ada seseorang gak ngasih tahu nama, tapi dia request lagunya Liodra yang Teganya Kau. Sudah saya puterin, jadi terima kasih banyak. Ada Komang Ayu juga, selamat siang Komang Ayu. Mau request lagunya Boyzone yang All That I Need. Buat yang tugas, terima kasih. Lanjut, ada Agus Ade. Halo, Agus Ade. Mau dengerin lagunya Cindy Bernadette yang Aku Sahabatmu Yang Mencintaimu. Kalau gak ada lagunya Melisa Putri, saya siapin yang Cindy Bernadette ya. Salamnya buat sahabat Pin FM, buat Dimas, terima kasih. Oke deh, di Telegram coba saya lihat. Ada Rian Putra, Raye yang Klik Klik Symphony. Saya siapin dulu ya Rian, nanti ditunggu lagunya. Oke, yang lain juga saya masih tunggu nih yang mau request lagu favoritnya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram. Sekali lagi saya ulangi ya, nomor WhatsAppnya 0811 393 494. Boleh di save pakai nama, ya terserah Anda lah, yang penting gampang diingat. 0811 393 494, atau media sosial di @pinguinfmbali, Instagram, fanpage silahkan sekalian di follow di @pinguinfmbali, TikTok juga ya di @pinguinfmbali. Yang mau streaming itu bisa di live.radiopinguinfm.com. Kasih tahu nama, umur, lagunya apa, saya tunggu ya sampai jam 4 nanti.

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Borong? Kok borong? Iya, ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, South Bean FM, Beautiful Things ya. Ini nonton San Antonio Spurs tadi juga beautiful ya permainannya. Mereka berhasil menang melawan Minnesota Timberwolves. Hasil lebih lengkapnya kita akan bahas di Sport Update.
2: Sport Update.
1: Hari Sabtu tadi bangun lumayan agak sedikit lebih siang daripada hari biasanya. Langsung nyalain TV, langsung nonton NBA karena ada dua pertandingan saat Win FM, pertandingan semifinal wilayah barat dan wilayah timur ya. Kalau wilayah timur ini mempertemukan New York Knicks melawan Philadelphia 76ers, dimenangkan oleh New York Knicks dengan hasil 108-94. Ini game ketiganya. Dengan hasil ini Knicks memimpin dengan unggul 3-0, jadi New York Knicks cuma butuh satu kemenangan lagi buat maju ke babak final wilayah. Kalau dari wilayah barat ini ada pertandingan San Antonio Spurs melawan Minnesota Timberwolves, dimenangkan oleh San Antonio Spurs dengan skor 115-108, dan yang jadi man of the match-nya adalah Victor Wembanyama. 39 poin, 15 rebound, 5 blok, dan 3 3 point maker, itu dia. Dengan hasilnya, ini Spurs sementara unggul 2-1, jadi masih panjang serinya saat Win FM karena akan dipertandingkan 7 pertandingan, dan yang memperoleh kemenangan yang paling banyak itulah yang akan lolos ke babak berikutnya. Dikutip dari NBA.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Sister South Pine FM, Kill Bill. Ya, ini salah satu lagu favorit saya, lagu dari tahun 2022. Biasanya saya puterin ini kalau lagi perjalanan jauh, kayak ke Singaraja atau ke ya manapun lah, pokoknya jauh. Ini salah satu lagu yang pasti saya putar. Kalau Anda apa nih, lagu yang diputar saat perjalanan, yang sekarang lagi di jalan untuk ke tempat-tempat yang lumayan agak jauh, mungkin 1 jam atau 2 jam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dinikmatin perjalanannya, enggak usah marah-marah, santai. Kalau capek istirahat ya, saya temani sampai nanti jam 4 sore. Yang mau request lagu favoritnya boleh, jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113993494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @penguinfmbali. Saya tunggu ya.
1: Now I know.

0: Sahabat Pink FM, ini ternyata manusia berkurang tingginya di luar angkasa. Jadi astronot bisa bertambah tinggi sekitar 5 cm saat berada di luar angkasa karena tulang belakang yang merenggang. Namun akan kembali ke ukuran semula setelah mereka kembali ke bumi.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

rollerblade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

lihat badannya Bilal, lihat cara dia berpenampilan gitu kan. Saya jadi kayak pengen kayak dia. Cuma setelah saya ceritakan ke istri saya, boleh gak sih saya kayak kumisan gitu seperti Bilal Indrajaya, cool, terus rambutnya ya berpenampilan jadul lah, back to 80-an. Ditolak mentah-mentah, katanya gak cocok. Ya udahlah, tapi yang cocok ya sore hari ini bisa dengerin lagu favorit Anda, itu cocok banget baru bangun, terus di balkon, itu bikin kopi, dengerin lagu. Silakan. Saya temannya sampai nanti jam 4 sore, masih banyak lagu yang bisa saya siapin di playlist. Langsung aja kasih tahu dulu, WhatsApp, Telegram di 08113393494, kalau gak bisa lewat sosial medianya Penguin FM ya, di @penguinfmbali. Ini mau sapa dulu lagi yang ada di WhatsApp ya, yang belum sempat saya sapa tadi. Selamat sore, sudah jam 3 jadi sore nih. Ada Fapang Bilkis, halo. Mau request lagunya Emma Button yang What Took You So Long, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka Dewi, dan juga all crew. Terima kasih. Ada Fapang Bilkis, selamat sore. Mau request lagunya Emma Button, Fapang Bilkis sudah. Adi Beji Gama, Bu Adi, apa kabar? Mau request lagunya Callum Scott yang You Are The Reason, tadi sudah saya puterin, thank you Bu Adi. Ada Tian, selamat sore Tian. Mau request A1 yang Caught in the Middle, saya sudah puterin tadi, terima kasih banyak. Katanya selamat bertugas buat Dimas, terima kasih. Ada Gek Sintan juga, selamat sore. Mau request lagunya Rakhano yang Ruang Rindu, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat anaknya Indra, Indira sehat dan suami sehat selalu. Buat sahabat Win FM dan kru Win FM, happy weekend buat Dimas, happy weekend dan juga semangat siarannya. Ada Kade di Sidemen, selamat sore. Mau request lagunya NSYNC yang Bye Bye Bye. Tenang aja, saya sudah siapin, saya sudah puterin tadi, terima kasih banyak. Ada siapa lagi? Ari Dinamika, selamat sore. Mau bilang hadir aja, terima kasih banyak. Ada Dian Kesuma, selamat sore. Mau request lagunya Ariana Grande yang We Can Be Friends, sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Katanya putarnya jam 3 lewat ya. Siap, ini sudah jam 3 lewat, saya siapin. Katanya mau antar anak les dulu, hati-hati ya. Salamnya buat sahabat Pina FM aja, buat Dimas semangat siarannya. Ada Ardi, selamat sore Ardi. Lagi otw pulang dari Poliana kasih ibu Tabanan nih, cuaca di kapal lagi mendung, kayaknya sebentar lagi mau hujan. Benar. Di daerah Gatsu Barat juga sudah mulai agak-agak mendung tebal. Kalau hujan belum tentu, sahabat Pingin FM. Karena kemarin juga mendung, agak lumayan tebal, ya nggak jadi hujan. Hujan cuma sebentar banget, itu pun gerimis. Tapi ya semoga apapun cuacanya sudah dipersiapkan ya, bawa jas hujan, bawa juga payungnya, oke? Okay? Lagu requestnya belum. Raisa Jatuh Hati, siap, saya siapin dulu, oke? Okay? Di fanpage ini ada Kinanti Yuni, selamat sore. Ada Ari Dinamika, ada Koming Suwerti, ada Dede Mahes, ada Ida Bagus Widiantara, ada Suda Marja, ada Igris Sudana, Made Darmini, Iwayan Berata, Abah Waisel juga selamat sore, ada Ketut Kalpa, ada Wayan Siaja juga. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Oke, yang lain saya masih tunggu ya. Yang mau request, saya masih ada waktu 1 jam. Langsung aja WhatsApp sama Telegram deh di 08113393494. Kalau enggak bisa lewat media sosial Pingin FM di @PinginFM Bali. Saya tunggu.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Raisa, sahabat Win FM, dengan jatuh hati. Yang namanya jatuh itu gak ada yang menyenangkan. Pasti sakit, ya gak sih? Jatuh kok gak sakit? Ya aneh, ya. Tapi kalau misalkan Anda yang jatuh hati dengan Joy Taslim, Anda harus siap-siap karena Joy Taslim ini ada film baru, Mortal Kombat yang kedua, saat Win FM.

Ini saya sudah nonton film yang pertama, Mortal Kombat 1, dan keren banget. Dan ada yang kedua, ini jadi gak sabar buat nonton Satu Pin FM, ada Joy Taslim. Jadi Joy Taslim ini gak akan sungkan untuk menampilkan kemampuannya dalam bertarung di film Mortal Kombat. Sayangnya nih, film yang kedua, Mortal Kombat 2 ini belum memuaskan keinginan dirinya itu. Karena kayaknya sih di film ini dia gak terlalu banyak scene bertarungnya gitu. Jadi dalam Mortal Kombat 2, Joy Taslim bakal berperan sebagai Nob Saibot. Itu adalah versi reborn dari karakter Bihan yang mati pada film pertama. Dihidupkan lagi oleh Quan Chi. Ini adalah Demon Harriman dalam sequelnya. Selain itu, karakter-karakter baru seperti Johnny Cage, terus ada Kitana, dan juga Jade. Ini mewarnai film Mortal Kombat kedua, sekaligus menandai reuni Joy Taslim dengan Carl Urban. Itu adalah teman beraktingnya di Star Trek Beyond di tahun 2016. Walaupun kembali bertemu, Joy Taslim hanya berbagi satu adegan dengan Carl Urban. Joy pun ingin bertarung lebih banyak di saga Mortal Kombat berikutnya. Semoga ya Joy Taslim di Mortal Kombat yang ketiga lebih banyak scene bertarungnya. Tapi yang jelas saya sudah gak sabar buat nunggu Mortal Kombat yang kedua. Pengen nonton?

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.
1: Fresh single on Penguin FM.

Pengen FM Your Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, Sabin FM, Rihanna, ya, Lift Me Up. Ini enak banget lagunya. Saya jadi gak pengen motong, pengen dengerin sampai akhir banget. Yaudah, di up lagi yuk semangat hari Sabtunya dengan Penguin Hot Music Chart. Abis ini langsung spesial buat Anda. Saya pamit deh, saya mau pulang deh, ya. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Oke, saya mau pulang, nanti request lagi di Intermezzo Weekend, ya. Saya pulang, bye-bye.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, the sweet music station, small steps, big impact. Lagi sibuk apa nih weekend ini, sahabat Penguin FM? Sibuk masak atau malah udah ada rencana ngajak keluarga jalan-jalan? Sambil mikir mau jalan kemana, kami temenin sama 2 jam ya.
3: Iya, aku sih mau diajak jalan-jalan.
2: Ayo
3: tapi
2: dong.
3: Sibuk banget dong, iya. Tapi tenang aja, ada Wibi sama Ade yang akan menghadirkan 40 lagu kesayangan Anda yang dihitung dari 27 April sampai 3 Mei 2026. Masih dibuat oleh tim yang luar. Luar biasa banget.
2: Mantap.
3: Di sebelah aku ada Wibi Nugraha, Music Director. Kemudian ada Betty Richardson, Scriptwriter and Producer. Surya Winata, Mixman. Dan juga Vino Bramasta, Creative Designer. So, let's take a look for Penguin Hot Music Chart edisi 9 Mei.
2: Sebelum mulai persaingan yang sesungguhnya, kita membukakan pintu keluar dulu untuk ketujuh single yang tidak lagi mendapatkan dukungan yang sepantasnya.
3: Waduh.
4: Out from the chart.
2: Yang pertama adalah Rakano dengan Ruang Rindu.
3: Dan juga kurang sukses nih sama singlenya Go. Blackpink juga ikutan pamit minggu ini.
2: Santos Bravos juga ternyata juga cuma numpang lewat di sini. Singlenya yang berjudul harus jadi yang ketiga keluar minggu ini.
3: Dan ucapkan selamat tinggal kepada Ed Sheeran dengan Kamera.
2: Topati dan Meiska juga undur diri loh, sambil membawa single Ingin Kumiliki keluar dari persaingan.
3: Nah yang ini Runway nih beneran. Lady Gaga sama Duci mundur sama singlenya Runway.
2: Dan yang terakhir, kita harus membiarkan single Be With You dari Muse keluar dari sini. Bye semuanya.
3: Persaingan yang sesungguhnya dibuka dari posisi 40 sudah diisi oleh Alex Warren dengan singlenya Fever Dream yang mengalami penurunan dari peringkat 32 minggu lalu karena hanya mendapatkan 241 poin dukungan aja. 40.

Nasib kurang baik juga menimpa Jennifer Lopez dan juga David Guetta, di mana singlenya berjudul Save Me Tonight hanya meraih 241 poin dukungan saja, hingga harus puas duduk di posisi ke-39. 39.

Penurunan masih terjadi di peringkat ke-37 dan kali ini menimpa Hearts to Hearts dan singlenya Root yang di minggu ke-6 mengantongi 271 poin saja. 37.

ketemu yang hobinya main jengkat jengkit ya. 52 minggu ada di sini. Glenn Bandit, Tiesto dan Leoni punya giliran naik sebanyak 2 tangga setelah mendapatkan tambahan 301 poin untuk single mereka Tell Me Where You Go. 36. Stop.

0: Clean Bandit pertama kali dibentuk oleh Grace Chatto dan juga Jack Patterson. Ketika mereka berkuliah di Jesus College, University of Cambridge, Jack tertarik pada grup kuartet classical string milik Chatto, The Chatto Quartet, yang saat itu dipimpin oleh pemain biola Neil Amin Smith. Ketiganya kemudian mulai membuat sampel rekaman untuk keperluan konser grup tersebut. Hingga akhirnya, Jack mengajak adik laki-lakinya Luke Patterson untuk mengisi posisi drummer.
1: Yuk, kita ketemu sama Nyantri pertama. Yang kemarin sempat tampil nih ya, Sienna Spyro dengan singlenya The Visitor yang mengantongi 303 poin awal. 35 new entry.

0: Ini dia single terbaru berjudul The Visitor dari salah satu pendatang baru yang patut diperhitungkan di tahun 2026, Sienna Spiro. Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang baru berusia 20 tahun ini memang dikenal dengan single Die on This Hill serta menjadi opening untuk tour Sam Smith di Amerika Serikat.
1: Dan ini kan kemarin tampil di salah satu stasiun TV nasional.
0: Betul.
1: Seru banget deh. Sempat anjlok minggu lalu ternyata perjalanan Mickey's Mind, Silly 77 and Unjabs kembali anjlok hingga ke posisi 34 setelah singlenya Papa Ute Afro Soul mendapatkan 331 poin aja. 35.

Langsung ketemu Sienna Spyro lagi di peringkat ke-33. Kali ini bersama singlenya Die on This Hill yang di minggu ke-15 mendapatkan 333 poin dari Anda. 33.

0: Sienna Spyro pertama kali mengunjungi Indonesia untuk menyapa penggemarnya dalam Sienna Spyro Live in Jakarta di Cecilia Bar pada Rabu 29 April 2026. Private showcase ini diadakan oleh Universal Music Indonesia dan pertunjukan eksklusif ini memberikan pengalaman spesial bagi penggemar agar bisa berinteraksi secara personal dan juga emosional karena Sienna Spyro dan penggemarnya hadir pada malam itu loh.
1: Sempat berada di posisi ke-28 tak membuat Leoni dan Kalum Scott tambah semangat untuk berjuang naik lagi. Di minggunya yang kelima, single Stay mendapatkan 362 poin saja sehingga harus anjlok ke posisi 32. 32.

Aduh, ada yang harus turun lagi nih, posisi 30 ke peringkat 31. Kygo, Khalid, dan Griffin dengan singlenya Save My Love yang hanya mendapatkan 396 poin dukungan aja. 31.

0: sesi pertama sudah selesai. Artinya kita harus jeda yang pertama juga nih. Jangan kemana-mana.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: power geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to Penguin Hot Music Chart.
4: Your favorite music in one chart.
2: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
4: Your favorite music in one chart.
5: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Wibi sama Adik kembali
0: lagi.
5: Pepe apa? Yang ditunggu sama semua.
4: Tentu saja PHMC.
5: Tentunya dengan 30 besar yang akan kita ungkap sesaat lagi. Tapi sebelum itu sudah kewajiban nih review dulu dari peringkat sebelumnya. 40 ada Alex Warren dengan Fever Dream. 39 ada Jennifer Lopez, David Guetta dengan Save Me Tonight. 38 ada John Michael Lowell, Jake and Zack dengan A Thousand Year. 37 ada Hearts to Hearts dengan Root. Dan 36 Clean Bandit, Tiesto Leoni, Tell Me Where You Go.
4: Di peringkat ke-35 ada Shayna Spyro dengan The Visitor sebagai new entry pertama. 34 Nicki Minaj, Chill, 77 Unjabs, Papa Uti, Avril Soul. 33 Shayna Spyro, Die on This Hill. 32 Leoni and Callum Scott, Stay. 31 Kygo, Khalid and Green dengan Save My Love.
5: Langsung aja masuk ke peringkat 30.
0: Yeay.
5: New entry kedua sudah datang dari Bernadia dengan singlenya Rabun Jauh.
0: Wow.
5: Lupa pakai kacamata enggak nih? Mendapatkan 421 poin dukungan dari Anda.
6: 30 new entry.

0: Awal tahun 2026 dengan single Kita Buat Menyenangkan, pada 16 April lalu Pirnadia kembali mengajak pendengar untuk merasakan rindu kepada sosok orang yang tak lagi dekat lewat Rabun Jauh.
1: Ada juga nih single yang udah mondar mandir 10 minggu lamanya. Minggu ini harus turun ke posisi 29. Mereka adalah Tame Impala dan Jenny yang mendapatkan 424 poin dukungan dengan singlenya Dracula Remix. 29.

baru minggu lalu berhasil naik ke peringkat ke-25. Ray dan Hans Zimmer kembali melempem dan jatuh ke peringkat 28 setelah single Click Clack Symphony hanya mendapatkan 456 poin dukungan. 28.

0: Anggis Devaki kembali menjadi sorotan sejak lagu Dirimu Yang Dulu jadi trending sound di TikTok. Sebelumnya lagu Anggis yang berjudul Kisah Tanpa Dirimu dan Jatuh Rapuh juga berhasil mendapatkan kepopuleran yang sama. Berkat prestasinya ini, Anggis kini dikenal sebagai penyanyi wanita dengan karya-karya yang menyentuh hati.
1: Sempat naik hingga posisi 13 minggu lalu, Taylor Swift malah turun ke peringkat 26 di minggu yang ke-31 dan mendapatkan 487 poin untuk singlenya The Fate

Sangat disayangkan, di minggu keduanya Ariel Noah malah amblas dari posisi 10 ke peringkat 25. Setelah dulu kita masih remaja, hanya didukung 511 poin saja. 25. Asmara anak SMA.

udah pengen ketemu Shakira kah? Nih, kami kabulkan buat Anda ya. Di minggu yang ke-20, single Zoo mendapatkan tambahan 512 poin sehingga bisa melesat dari posisi 37 ke 24. 24. Come on, get on up.

0: Shakira baru saja sukses mengadakan konser gratis pada event Todo Mundo no Rio 2026 di Rio de Janeiro, Brasil. Shakira tampil di hadapan lebih dari 20.000 penonton deh yang memadati pantai Copacabana. Kabar baiknya, hal ini turut meningkatkan perekonomian lokal di daerah tersebut. Seneng ya, dengan jumlah keuntungan 800 juta. Termasuk kenaikan 123% dari travel booking.
1: Wow, 4 minggu ada di sini, tapi Bernadi harus turun lagi ke posisi 23 karena single Kita Buat Menyenangkan hanya meraih 542 poin dukungan. 23.

Minggu yang cukup baik bagi Sabrina Carpenter itu setelah single Man Child naik lagi 2 tangga untuk mendapatkan kepercayaan Anda sebesar 553 poin dan duduk di peringkat ke-22. 22.

0: Carpenter menghadirkan salah satu kejutan terbesar di acara Met Gala 2026 ya. Dia mengajak vokalis legendaris Steve Nicks ya, untuk menyanyikan duet lagu Fleetwood Mac, Landslide, di Metropolitan Museum of Art New York pada 4 Mei lalu. Lagu yang ditulis oleh Nicks untuk album Fleetwood Mac di tahun 1975 ini sempat ditampilkan dalam episode terakhir serial Netflix Stranger Things pada 31 Desember tahun lalu. Ih, sekarang Sabrina Carpenter tuh ada di mana-mana ya.
1: Betul. Turun 3 posisi menjadikan Sal Priadi sekarang ada di peringkat ke-21 bersama 558 poin untuk singlenya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 21.

0: hidup lagi PHMC. Tapi belum selesai ya. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita masuk ke persaingan 20 besar.
1: Yeay!
2: Penguin Hot Music Chart. We'll be right back. Don't go anywhere.
3: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
8: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
9: Your favorite music in one chart.
2: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
9: Your favorite music in one chart.
10: Penguin FM Street Music Station, Small Steps, Big Impact. Hooray, hooray, kita sudah balik lagi. Hooray. Dan siap memandu hooray 20 single lainnya yang sedang bersaing memperebutkan posisi terfavorit di hati Anda. Siapa-siapa sajakah single-single pilihan itu? Tahan dulu, karena kita harus review peringkat sebelumnya nih. Di peringkat ke-30 ada new entry kedua dari Bernadia dengan Rabun Jauh. 29 Tame Impala and Jenny Dracula Remix. 28 Ray and Hans Zimmer Click Clack Symphony. 27 Anggi Stefaki Dirimu Yang Dulu sebagai re-entry. 26 Taylor Swift The Fate of Ophelia.
0: 25 Ariel Noah Dulu Kita Masih Remaja. 24 Shakira Zoo. 23 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 22 ada Sabrina Carpenter dengan Man Child. Dan 21 Sal Priyadi Ada Titik-Titik di ujung doa.
10: Posisi 20 diisi oleh Bibi Rexha dan Faithless yang sayangnya turun nih dari peringkat ke-14. New Religion di minggunya yang ke-8 mengantongi 666 poin saja. 20.

Ada yang comeback untuk ketiga kalinya. Ivan Seventeen datang lagi ya dengan 680 poin ke posisi 19 dengan singlenya Jangan Paksa Rindu Beda. 19 re-entry.

0: Ivan Seventeen tidak menyangka jika lagunya Jangan Paksa Rindu Beda viral di media sosial dan meraih pendengar banyak di platform streaming. Wow. Tidak kehilangan momentum, Ivan merilis video musik yang dikemas sebagai film pendek untuk lagu ini.
1: Yang lagi nyari-nyari husbandnya, salah. Buat yang lagi nyari Ray nih ya, nah ini dia nih. Jangan bingung-bingung ya kalau mau cari suaminya Ray, karena dia ada di posisi 18 dengan singlenya Where Is My Husband yang naik 4 peringkat bersama 683 poin dari Anda. 18.

0: your husband is coming.
1: Ray dijadwalkan akan tampil di Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco pada 10 Mei 2026. Besok berarti penampilan ini menjadi bagian dari tour dunianya yang sedang

0: berjalan yaitu This Tour May Contain New Music.
1: Ada telepon helikopter Adi dulu deh mau kesana.
2: Astaga.
1: Posisi 17 diisi oleh single yang minggu lalu menjadi new entry di peringkat 11. Dialah Olivia Rodrigo dengan singlenya Drop Dead yang sayangnya turun bersama 735 poin.

Sudah berusia 16 minggu, Nadif Basalama, Aziz Harun, dan juga Aisyah Retno bersama single Merdeka Kota ini Tak Sama Tanpamu sudah turun ke peringkat 16 bersama 737 poin. 16.

0: Di posisi 15 ketemu sama single yang minggu lalu ada di peringkat 5. Hah? Sayang sekali minggu ini One Republic harus terjongkal karena Need Your Love hanya meraup 788 poin aja.
1: She's

0: Posisi 14 juga diisi single yang keluar dari peringkat 4.
1: Wow.
0: Digital dan single yang sedia aku sebelum hujan, tumben dia akhirnya keluar 10 besar loh.
1: Iya loh.
0: Dengan 700

0: ketemu sama new entry ketiga yuk. Mereka adalah pria-pria tampan dan matang yang tergabung dalam Westlife.
1: Nature banget sih kalau ini.
0: Betul, your love amazes me. Berhasil memikat 875 poin awal dan menempati peringkat ke-12.
2: New entry.

0: Westlife kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbarunya Your Love Amazes Me yang resmi dirilis 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Barry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tanpa kehilangan esensi aslinya loh.
1: Pantesan banyak yang bilang kalau Westlife kembali ke Westlife yang dulu. Ternyata ini lagu lama loh. Huntrix, AJ, Audrey Nuna, dan Rae Ami memastikan single Golden mendapatkan tambahan 897 poin dukungan lagi, sehingga mereka bisa melesat 12 posisi sekaligus di minggunya yang ke-51.
0: Ini mah naik private jet mereka nih ya.
2: 11.

0: Antrix and Soulja Boys dari K-pop Demon Hunters rupanya hadir di Met Gala 2026 yang diadakan pada 4 Mei lalu ya. Jadi AJ memerankan Rumi tampil mengikuti tema Met Gala 2026 Custom Art dengan dress code Fashion is Art. Audrey Nuna juga jadi member Antrix lainnya yang diundang Anna Wintour ke acara tersebut. Sementara itu, An Hyo-seop menjadi satu-satunya member Soulja Boys yang datang, di mana dia berkolaborasi dengan rumah mode Valentino.
1: Berhenti dulu kita di sini, karena sebentar lagi kita akan segera mengungkap peringkat 10 besar.
0: Kita obrak-abrik
1: 10 besar. Wow, tunggu sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere. Radio
3: Penguin. Power King Push.
4: Dong, ayo dong. Ya. Wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Yehey, masih ada Adi sama Wibi ya.
3: Yes.
2: Dan kita siap membawa Anda menapaki persaingan 10 besar. Tapi sebelum itu kita lirik dulu yuk yang ada di peringkat bawahnya. 20 besar ada Bebe Rexha, Fatless, New Religion, 19 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda, re-entry kedua kita. 18 ada Ray, Where Is My Husband. 17 Olivia Rodrigo, Drop That. 16 Nadif Basalama, Asis Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Lama Tanpamu.
3: Di peringkat ke-15 ada One Republic dengan Need Your Love. 14 It Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. 13 Teddy Swims, Mr. Know It All. 12 new entry ketiga dari Westlife dengan Your Love Amazes Me. Dan 11 Huntrix, AJ, Audrey Nuna and Ray Ami, Golden.
2: 10 besar, oh my god.
3: Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Ternyata ditempati sama new entry keempat. Siapa? Datangnya adalah tapi yang bukan itu lagunya. Lagunya bukan yang itu tapi ya, sorry ya. Backstreet Boys dengan lagunya The Shape of My Heart. Nah, yang masuk dengan 929 poin awal.
4: New entry.

0: Belakangan ini lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys kembali viral di media sosial. Lagu ini banyak dipakai untuk tren video Reminder Love Should Be Fun yang menampilkan kompilasi momen pasangan yang menikmati masa-masa kebersamaan mereka. Shape of My Heart sendiri dirilis pada tanggal 2 Oktober 2000 dan menjadi single jagoan pertama Backstreet Boys untuk album studio keempat mereka, Black and Blue.
1: Baru 4 minggu juga ada di chart, tapi Bruno Mars harus turun ke posisi 9 dengan 939 poin untuk singlenya. Cha-cha-cha. Number 9.

0: terlalu asik main roller menyebabkan Nona sudah harus terpleset keluar dari posisi pertama.
1: Nono ya.
0: Hanya seminggu mereka sudah membiarkan orang lain merebut posisi juara. Karena hanya mendapatkan 966 poin untuk minggu
1: capek
0: ini.
1: Capek main roller blade-nya capek.
0: Keselio.
2: Number

0: posisi 7. BTS juga melepaskan titel runner up mereka. Swim turun ke peringkat 7 dengan 979 poin dukungan aja. Wow, benar-benar diobrak-abrik 10 besar ini.
1: Betul. Number 7.

0: Penghuni posisi 6 jatuh kepada Bruno Mars dengan Whiskey Roll. Rupanya mampu naik 6 peringkat berkat dukungan sebesar 999 poin dari Anda.
1: Number 6.

0: Sejak era 24K Magic, Bruno Mars memang tidak pernah benar-benar absen dari industri musik.
1: Itu
0: ya.
1: Bener, ya.
0: Dia aktif banget kolaborasi sama sejumlah nama besar, termasuk Cardi B untuk remix Finesse, serta Anderson .Paak dalam proyek duo Silk Sonic dengan merilis album An Evening with Silk Sonic pada 2021. Album tersebut menuai pujian luas dan sukses besar lewat singlenya Leave the Door Open yang menyabet Record and Song of the Year di Grammy Awards 2022.
1: Di lima besar, kita ketemu sama Anima dan Lisa yang melompat 10 peringkat sekaligus berkat dukungan 1085 poin untuk singlenya Bad Angel.
0: Gak gitu sih nadanya. Nah, tahu ah. Itulah pokoknya ya. Number 5.

0: Bersamaan dengan perilisan singlenya di tanggal 9 April, Anima dan Lisa juga membagikan video musik Bad Angel yang tampil penuh nuansa futuristik dan juga dramatis.
1: And Now dan Ari Lesmana semakin mantap mendekati posisi teratas. Setelah single Sesi Potret naik ke peringkat 4 dari posisi 26 bersama 1151 poin dukungan.
2: Number 4.

0: Nama Henau kini semakin sering terdengar ya, apalagi di kalangan pecinta musik, terutama anak muda. Lagu-lagunya sering viral karena relevan dan ngena dengan kondisi terkini, apalagi dengan gaya lirik yang belak-belakan tapi jujur. Henau merupakan anak bungsu dari dua bersaudara loh, dia adalah adik dari penyanyi Ari Lesmana.
1: Baik.
0: Henau sudah menikah dengan non-seleb bernama Mulia Kennedy.
1: Hot Shot debut kita minggu ini sudah nongol di peringkat 3. Bukakan pintu yang lebar untuk Ariel Noah dan Raisa yang membawa single Senang Dengar Suaramu Lagi bersama 1266 poin.
2: Number 3.
3: New entry.
2: Hot Shot.

0: Musisi papan atas Indonesia Ariel Noah dan Raisa resmi menghadirkan kolaborasi perdana melalui lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini diproduksi sebagai original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997 garapan Fajar Bustomi dan juga Pidi Baik.
1: Sejak comeback kesini, keberanian Alex Warren patut diacungi jempol. Ordinary langsung melesat dari peringkat 9 ke posisi 2 berkat 1350 poin dukungan dari Anda. Ternyata masih banyak yang request lagu ini ya.
0: Iya loh.
2: Number 2.

0: Berkat kesuksesan single Ordinary, Alex Warren dipastikan menandatangani kontrak dengan United Talent Agency untuk penampilan globalnya yang meliputi film, televisi, kreasi konten, podcast, iklan, brand partnership, dan juga masih banyak lagi.
1: Cuan nih. Woo! Jadi udah ketebak dong siapa juara kita minggu ini. Tapi sebelum kita ketemuan, kita temui lagi peringkat 10 sampai 2. Di peringkat ke-10, new entry ke-4, Backstreet Boys, Shape of My Heart. 9, Bruno Mars, Cha Cha Cha. 8, Nona, Rollerblade. 7, BTS, Swim. 6, Bruno Mars, Risky Doll.
0: 5, ada Anima Lisa, Bad Angel. 4, Enau, Ari Lesmana, Sesi Potret. 3, Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengan Suaramu Lagi, As a Hot Shot Debut. 2, ada Alex Warren dengan Ordinary.
1: Gelar juara minggu ini rupanya kembali ke tangan Calipu dan Hikaru Utada. Home kembali menguasai persaingan dengan keunggulan cukup jauh.
0: Parah
1: banget ya.
0: Banget.
1: Yaitu 2670. Congratulations.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Sebagai sesama penulis lagu dan penikmat musik, Hikaru Utada menceritakan bahwa saat pertama kali mendengar demo Home, dia langsung merasakan lagu ini sangat personal bagi Charlie Puth. Dia juga mengaku sangat senang bisa berkolaborasi dengan musisi berbakat seperti Charlie yang menunjukkan kecintaannya pada musik dengan sangat terang-terangan.
1: Betul!
0: Hikaru juga merasa senang nih karena bisa menyumbangkan lirik Jepang ke lagu berbahasa Inggris ini.
1: Yeay! Selamat! Penguin FM Your Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. Itulah hasil persaingan Penguin Hot Music Chart minggu ini, di mana kita mendapatkan Charlie Puth dan Hikaru Utada yang kembali sebagai juara selama 5 minggu tidak berturut-turut. Mm-mm. Yang mau single favoritnya juga ikut bersaing ataupun menjadi yang terfavorit, silakan lebih sering di request lagu favoritnya di WhatsApp dan Telegram di 0811 393 494, atau request lewat sosmed, fanpage, Facebook, dan Instagram. Yeah. Di Penguin FM Bali, juga di X at Radio Penguin FM, dan di live TikTok kita di at Penguin FM Bali.
0: Bener banget. Tapi buat Anda yang sempat ketinggalan, mau tahu lengkap posisi single favorit, jangan lupa cek juga di www.radiopenguinfm.com. Setiap hari Senin akan diupdate ya.
1: Yes.
0: Wibi sama Ade pulang dulu. Ketemu lagi minggu depan. Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

0: I'm sexy and I know it. Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Yes, Hot FM. Sekarang ada Winda Juwanita ya. Tentunya di Intermezzo Weekend sampai nanti di jam 8 malam. Siaran saya 2 jam aja, Hot FM singkat banget. Jadi kalau mau request dari sekarang, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Atau mau cerita-cerita gak sih sama Winda? Hari ini mau ngapain aja? Hari ini... tadi sempat kerja atau udah mulai menikmati weekend sama keluarga saat FM? Udah pada makan malam belum sih, dinner? Atau mungkin lagi di jalan kali ya sama anak-anak gitu kan ya, sama teman kerja mungkin weekend ini pengen menikmati suasana yang berbeda, ya kan? Mungkin sunsetan atau mungkin nge-mall aja kali ya. Pokoknya apapun kegiatan Anda, saya sampai nanti di jam 8 malam akan menemani semua aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Tentunya juga dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu yang bisa Anda request. WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Winda tungguin sampai nanti di jam 8 malam. Mau dengerin lagu Indonesia, lagu barat, lagu baru, ataupun lagu yang agak lama dikit kalau misalnya kita punya, langsung saya play buat Anda ya. Intermezzo. Kayaknya aku cek di WhatsApp belum ada yang masuk, gak apa-apa. Sekali lagi deh 0811-393-494 kalau mau request ya. Boleh banget, aku udah lihat Maiga Pancaneki kayaknya typing-typing. Ayo, mau request lagu apa Maiga? Coba aku cek di Telegram, juga kayaknya belum ada yang masuk, gak apa-apa ya. Karena mungkin belum tahu nih siapa yang siaran. Ada Winda di sini saat FM ya, sampai nanti di jam 8 malam. Oh, udah ada yang masuk. Selamat sore, ini gak ada namanya, bentar aku cek dulu. Ada gak kan? Bagus, selamat sore. Ini mau request lagunya Rizky Doll. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request ya. Yuk sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, Winda tungguin sampai jam 8 malam. Sambil nungguin requestan Anda masuk, saya mau puterin dulu satu single terbaru ya dari The Pussycat Dolls. This is Club Song.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Saat nafas kita sampai di Cinta Indonesia. Ini ada berita terbaru nih yang saya ambil dari Google, Sun FM. Jadi ada mahasiswi LPDP asal Indonesia yang mengukir prestasi global. Jadi prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Indonesia. Di panggung internasional ada nama Veronica Sabatania Pamilar atau yang akrab disapa Tania. Ini berhasil menunjukkan kiprahnya di bidang kewirausahaan dan juga pendidikan inklusif selama menempuh studi magister Master of Science Entrepreneurship di University College London di Inggris ya. Nah, di sela aktivitas akademiknya, ia juga tetap aktif mengembangkan gagasan inovatif di bidang pendidikan melalui perusahaan rintisannya yang bernama Haibuka ya. Jadi perusahaan tersebut bergerak di bidang pendidikan anak melalui penerbitan buku interaktif serta aplikasi edukasi berbasis permainan. Fokus tersebut sekaligus menjadi benang merah kiprah Tania selama berada di Inggris, terutama dalam mendorong pendidikan inklusif bagi anak-anak. Nah, pada Maret kemarin saat NFM ya, Tania ini berhasil meraih juara pertama dalam ajang UCL Innovation Entrepreneurship ex-Google UK Hackleton. Capaian ini menjadi salah satu pencapaian penting yang mengukuhkan kapasitasnya di bidang inovasi dan kewirausahaan. Aduh, keren banget ya. Nah, perjalanan Tania ini menjadi bukti bahwa anak muda Indonesia nggak hanya mampu berprestasi di kancah global, tapi juga menghadirkan inovasi yang membawa dampak sosial nyata, khususnya di bidang pendidikan inklusif. Wah, luar biasa banget. Masih studi ya, tapi juga sudah bisa meraih juara-juara, meraih inovasi-inovasi yang tentunya bermanfaat banget di dunia pendidikan inklusif. Semoga setelah lulus nanti dan sudah selesai studinya ya, Tania bisa balik lagi ke Indonesia dan juga bisa mengimplementasikan inovasi yang berdampak sosial tadi di Indonesia ya, dan demi pendidikan negara kita.

Bram yang selama ini cuma lihat dari jauh ya, tapi kapan sih terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin udah terlalu lama kali ya, sampai lupa rasanya dibuat takjub nih. Nah ini saatnya kembali ke GWK Culture Park karena ada promo ID Bali, Rp125.000 aja untuk berempat. Nah GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar ya. Nah begitu masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman dan banyak spot menarik juga yang enggak pernah dibayangkan. Tempat yang pas buat quality time juga bersama keluarga. Anak-anak bisa bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda juga bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Apalagi kalau misalnya Anda mau langsung makan ya kan? Nggak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Tunggu apa lagi ya? Segera beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk deh ajak keluarga dan teman-teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali, sekali lagi di follow @GWKBali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Culture Park.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Sahut FM, sekarang Winda Junior udah balik lagi untuk membacakan siapa aja yang udah request di sini. Terima kasih ya Sahut FM ya yang sudah sempat untuk request. Saya tahu banget hari ini pasti udah pada mungkin pada capek kali ya kerja seharian mungkin hari ini, atau mungkin lagi di jalan lagi nggak fokus dengerin Winda, nggak apa-apa. Tapi terima kasih yang masih menyempatkan waktu untuk request. Seperti ada Mbak Ika Pancaneki yang kayaknya masih lembur aja. Semangat ya Mbak Ika Pancaneki ya. Requestnya Mahir Memberi Luka, Fabio Asher. Ya, aku sudah siapkan sebentar lagi di play. Terima kasih dari request. Enjoy Saat Night juga buat semua Saat Night. Terima kasih ya. Terus juga ada ini gak ada namanya, Rizky Do, udah aku play. Terima kasih udah request. Kemudian juga ada Mbak Dibi Jigaman, selamat malam. Ini mau request lagunya Pulang ke Pamulang, sudah aku siapin sebentar lagi di play. Terima kasih udah request. Kemudian tadi ada Kakak Mau Pernah Muda Dong dari BCL, juga sudah saya play. Ada Desa Abigita, terima kasih udah request, lagunya udah aku play. Terus juga ada Dr. Ardi Pertama, selamat malam, lagi menikmati malam minggu dulu bareng keluarga katanya, asik. Selamat siarannya Winda, sejam lagi, iya lagi. Terus request lagunya Hindia yang Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih sudah request. Kemudian juga enjoy ya, enjoy Saat Night sama keluarga ya, Dokter Tama ya. Terus di sini ada Rian Putra, mau dengerin Cari Pup sama Hikaru Utada yang Home. Oke, udah aku siapin juga. Terima kasih Saat Night yang sudah request. Nah, yang belum request saya tungguin sampai nanti di jam 8 malam, WhatsApp dan Telegram aja. 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang tadi sudah direquest sama Mbak Adi Bejigama, This Is, and Dain Reza, Pulang ke Pamulang.

Saat FM, Winda Junita balik lagi ya. Sekarang mau ajak Anda ke Kali Biru. Udah pernah dengar belum sama Kali Biru ini? Spot Instagramable keren dari Sulawesi Barat. Jadi kalau misalnya Anda dalam waktu dekat ini berencana datang ke Sulawesi Barat, coba deh mampir ke Kabupaten Polewali Mandar. Ada tempat yang seru untuk berburu foto. Namanya Wisata Kali Biru. Ini cocok didatangi bersama keluarga ya. Diambil informasinya dari travel.detik.com. Jadi Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat memiliki kawasan wisata alam yang instagramable. Namanya Kali Biru. Terletak di Dusun Biru, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang. Nah, kawasan wisata ini dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit aja. Nah, selain memberikan pemandangan alam yang indah, Kali Biru dilengkapi fasilitas yang nyaman. Kali Biru juga memiliki 5 kolam renang dengan aneka ukuran, serta sejumlah spot foto keren yang instagramable tentunya dengan ciri khas nuansa alam. Ada lagi gak sih yang bikin istimewa? Ada dong. Jadi di kawasan wisata Kali Biru ini tumbuh aneka macam buah-buahan lokal. Dari rambutan hingga yang menjadi primadona adalah buah durian. Nah, Anda bisa bersantai juga di Kali Biru di beberapa gazebo dan juga warungnya. Nah, untuk berwisata di Kali Biru ini, yang instagramable ini, Anda hanya perlu merogoh uang gitu ya. Hanya 5.000 aja per orang. Yuk deh, siapa yang udah pengen atau menjadikan Sulawesi Barat sebagai wishlist Anda untuk destinasi berikutnya. Jangan lupa kalau sudah meluncur ke Sulawesi Barat, langsung meluncur ke Kabupaten Polewali Mandar. Nah, langsung deh datang ke wisata Kali Biru karena indah banget.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: I got something I want to talk about.
1: May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Yes, ini dia satu single dari Kunto Aji dengan Akhir Bulan. Walaupun ini belum sampai di akhir bulan ya, saat ini hitungannya masih tanggal 9 Mei, masih awal-awal bulannya. Tapi kalau misalnya keinginan di atas kebutuhan, ya kan, juga akan cepat habis itu yang ada diisi dompet dan juga diisi rekening Anda. Jadi memang harus hati-hati ya kalau misalnya mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang mungkin bukan prioritas. Asik, pinter banget kayaknya Winda ngajarin, padahal mah sering juga sering juga melanggar aturan, lebih sering pengeluarannya yang besar ya daripada pemasukannya. Anyway, daripada ngomongin keuangannya di malam hari ini, saya mau bacain aja dulu yang sudah request. Di sini ada Mbak Kadek, selamat malam. Ini udah request tadi Ellen Walker yang Lily. Saya udah play juga, semoga tadi udah dengerin ya Mbak Kadek ya. Terus juga Dokter Tama, tadi requestnya Hindia juga sudah saya play. Bayu Panceneki, Mahir Memberi Luka sudah saya play juga. Agus Ade, selamat malam. Ini mau dengerin Klarinet Pergi ke Bulan. Kalau nggak ada Melisa Putri aja. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terus ada siapa lagi? Belum aku baca ya. Ada Charlie Put tadi, Rian Putra juga sudah saya play. Kayaknya udah semua ya. Oke deh, terima kasih udah request. Ya mungkin baru aja dengerin Winda, tenang, Winda masih di sini. Enggak tenang-tenang juga ya, karena sudah larut malam sudah hampir selesai juga siaran saya nih, tinggal sekitar 40 menit aja. Jadi kalau mau request NFM jangan ditunda-tunda, sekarang aja ya. WhatsApp dan Telegram aja 0811 3943494. Ditunggu.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

One of your sweet music station, Small Steps, Big Impact. This is Wisnu Santika. Cartel yang menjadi salah satu lagu pengantar saya pulang ya saat FM. Sebelum saya balik nih, saya akan berganti posisi sama Surya Winata sampai nanti di jam 12 malam tentunya di Nuansa Malam Weekend. Selamat menikmati hari Minggu, saat hari malam Minggu Anda saat FM. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. This is Michael Jackson, Billie Jean.

FM, your sweet music station, Small Steps Big Impact. Ini dia Lil Dicky dengan saya pilihkan buat Anda sahabat Ting FM di hari Sabtu. Kita ketemu di Nuansa Malam Weekend ya. Oh, udah 9 Mei aja. Gimana kabar sahabat Ting FM? Berasa lama ya, saya nggak muncul. Ya udah, pokoknya malam ini kita senang-senang dulu ya. Kita bikin happy malamnya di malam minggu ya. Malam panjang kata orang. Dan yang pastinya saya punya waktu itu 4 jam. Seperti biasa di Nuansa Malam Weekend untuk play lagu-lagu kerennya Pinggan FM Bali. Yang boleh Anda request, boleh Anda kasih tahu ke saya. Itu di WhatsApp dan di Telegram di 0811393494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Tapi jangan lupa untuk formatnya nama spasi usia, request lagu dan salam-salam. Anda juga bisa dengerin kita streaming di live.radiopinggunfm.com.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Kini di SM Smith dengan How Do You Sleep. Oke, balik lagi masih di Nuansa Malam Weekend bareng Surya Winata dan juga lagu-lagu kerennya Pinguin FM Bali seperti yang satu ini, How Do You Sleep? Belum ya, belum dong, belum mau tidur dong jam segini, jangan. Malam minggunya masa dibawa langsung tidur sih. Mendingan pakai buat dengerin lagu-lagu keren Pinguin FM Bali atau lagi muter-muter kota dan pasar, lagi dengerin juga di mobil, terima kasih banget ya. Anda boleh juga cerita dong, boleh kasih tahu saya juga lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pinguin FM Bali, Twitter, X, at Radio Pinguin FM. Mbak Dian, apa kabar? Dia pengen dengerin Charlie Puth bareng sama Hikaru Utada dengan Home. Ini jadi jawara lagi loh dia, Mbak Dian. Ya, lagu ini berhasil lagi merebut posisinya Nona dengan rollerblade-nya yang terlempar dia. Itu ke peringkat ke-9 kalau saya nggak salah. Langsung terdepak, hanya satu minggu aja dikasih kesempatan Nona untuk menggantikan ya. Baik, terima kasih Mbak Dian, ditunggu lagunya. Ada Mbak Kadek juga yang ada di Sidemen, dia pengen dengerin lagunya Limp Bizkit yang Behind Blue Eyes. Oke, Madonna kita nggak punya lagu yang itu. Kayak kalau saya nggak salah sih ya, nggak ada lagunya itu. Oke, terima kasih ya buat Mbak Kadek yang ada di seputaran Sidemen. Kemudian ada Harti, apa kabar Harti? Harti, dia mau request lagunya itu dari punyanya siapa tuh? Dari punyanya The Pussycat Dolls dengan Club Song. Yes, lagunya tar lagi, habis ini saya play. Ditunggu ya. Terima kasih buat Harti udah streaming dari Jalan Gunung Batur, Singaraja. Thank you banget. Yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Buruan di WhatsApp lagi, Telegram lagi. 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pinguin FM Bali, Twitter, X-nya, at Radio Pinguin FM. Tapi jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, salam-salam. V and Hell. V and Hell. V and Hell. Nah, sahabat Pinguin FM. Ya, kita nggak bisa menolak yang namanya usia. Usia pasti akan bertambah. Tubuh pun kadang harus akan menolak dia juga ketika dipaksakan untuk melakukan sesuatu ketika usianya itu sudah dia tidak muda lagi. Ya, ini relate banget ya. Saya kutip dari CNN Indonesia nih, sahabat Pinguin FM. Kita mesti hati-hati. Ada banyak kebiasaan yang kita lakukan yang membuat kita tuh menua lebih cepat. Apa aja sih kebiasaan tersebut yang kita harus mulai perhatikan juga dari sekarang? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bertambah tua secara alami seiring berjalannya waktu itu adalah pasti. Kita nggak bisa pungkiri itu. Tetapi ada beberapa gaya hidup yang sering kita lakukan itu membuat prosesnya itu berjalan lebih cepat, sahabat Pinguin FM. Oleh karena kita masih harus memperhatikannya, sahabat Pinguin FM, salah satunya agar tubuh kita ini bisa kembali sehat dan tidak menua dengan cepat, kurangi kesibukan Anda. Terlalu sibuk dan jarang istirahat, di mana selalu bekerja tanpa jeda, itu membuat tubuh terus akan berada dalam kondisi stres. Jika Anda jarang memberi waktu untuk beristirahat, tubuh juga tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Akibatnya Anda akan mudah lelah, daya tahan tubuh akan menurun, dan tanda penuaan pun akan muncul lebih cepat. Kurang minum air putih. Dehidrasi sering dianggap sepele, padahal dampaknya cukup besar. Kurang cairan bisa membuat kulit kering, otak sulit fokus, tubuh terasa lemas. Bahkan dalam jangka panjang, kondisi ini akan mempercepat penuaan karena sel-sel tubuh tidak bekerja dengan optimal. Dan ini yang saya baru tahu, sahabat Pinguin FM. Ya, dalam Fit and Health kali ini ya, sahabat Pinguin FM, ini saya baru tahu kalau earphone atau headphone yang kita gunakan itu bisa membuat kita lebih cepat tua. Penggunaan earphone dalam waktu lama akan membuat tubuh sulit rileks. Selain itu, kebiasaan ini pun akan mempengaruhi postur tubuh dan menyebabkan ketegangan. Dan jika terjadi terus,
tubuh akan lebih cepat merasa lelah dan tentu juga Anda akan kurang segar.

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Alien News. Penguin News, Penguin News.
1: Polisi mengungkap alasan Indonesia kini mulai menjadi tujuan basis sindikat kejahatan online, mulai dari judi online, love scamming atau penipuan berkedok asmara hingga investasi bodong. Sekretaris NCB Interpol Polri, Brigjen Untung Widjatmoko mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya memang telah mengungkap sejumlah sindikat kejahatan daring tersebut di beberapa kota, mulai Jakarta, Batam, Surabaya, Yogyakarta hingga Denpasar. Semula basis operasional sindikat kejahatan online berada di beberapa wilayah kawasan Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, Laos hingga Vietnam. Namun setelah ditertibkan, mereka kini mulai mencari suaka lain ke beberapa negara dan salah satunya Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: back.
1: Kadang hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.
3: Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows.

Madonna kembali memberikan kejutan dengan cara yang gak biasa. Alih-alih merilisnya secara besar-besaran di platform digital, Madonna memilih untuk memulai debut single terbarunya berjudul I Feel So Free melalui Pride Radio yang merupakan bagian dari jaringan iHeart Radio. Lagu I Feel So Free hadir dengan nuansa deep house yang kental dan juga sangat cocok untuk

0: Lantai Dansa.
1: Musiknya tetap setia pada genre dance yang diusung dalam album Confessions on a Dance Floor original. Menariknya, lagu ini menggunakan interpolasi dari karya klasik Lil Louis di tahun 1989 yang berjudul French Kiss.

Big FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Yes, ini dia LMLY dari Milikia Jackson Wang, sahabat Pin FM. Leave me loving you. Aduh, malam minggu dikasih lagu-lagu isi loving-loving, kan? Iya, sahabat Pin FM, kalau lagi jatuh cinta tapi ternyata belum siap, tapi kok masih tetap aja ya berharap. Aduh. Sudah ada yang ketawa-ketawa nih, ya lagunya relate ternyata gitu kan. Atau misalnya malahan, enggak Surya, saya bukan lagunya enggak suka yang itu, saya mainnya lagu yang lain. Boleh, sambil Anda kasih tahu saya di 0811-393-494 ya. Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPinggunFM. Tapi jangan lupa untuk format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Harti, apa kabar yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja? Lagunya The Pussycat Dolls dengan Club Song sudah saya play tadi. Terima kasih banget sudah streaming dari Jalan Gunung Batur, Singaraja, dengerin Pinggun FM Bali. Ya, apa kabar? Jarang-jarang nih siaran. Iya, tampaknya tubuh saya minta untuk diistirahatkan dia. Jadi ya udah istirahat dulu, staycation dulu. Terima kasih ya buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja, udah sempat bergabung. Ada Kade Giri juga, apa kabar? Terima kasih deh udah sempat bergabung. Pengen dengerin Justin Bieber dengan Sorry, ditunggu lagunya. Kemudian apa kabar buat Mbak Kade di Sideman? Mbak Kade di Sideman pengen dengerin lagunya Limp Bizkit yang Behind Blue Eyes, sudah saya play tadi. Ya, terima kasih banget. Kita gak punya deh kayaknya lagu Don't Cry For Me Argentina-nya Madonna. Mohon maaf ya buat Mbak Kade di Sideman ya. Mudah-mudahan sudah terhibur. Makasih buat Surya, mat siaran lagi. Ya, thank you banget Mbak Kade. Mudah-mudahan nih lancar ya, siarannya gak ada libur ya. Gak ada bolos maksudnya. Apa kabar buat Mbak Dian? Thank you banget Mbak Dian. Mbak Dian Kesuma juga udah sempat bergabung. Dia request lagunya, ini jawara dari Penguin Hot Music Chart untuk edisi 1 ini. Ya, dia udah jadi jawara lagi setelah 4 minggu, jadi sekarang dia udah 5 kali ya, 5 minggu, walaupun gak berturut-turut. Charlie Puth bareng sama Hikaru Utada dengan Home-nya. Sudah sehat Koko? Astungkara udah sehat ya, syukurnya. Salam buat Mbak Romi, juga buat Mbak Desmar, dan semua sahabat Pinggun FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Ada Juni Nati, halo Juni, apa kabar? Ih nongol, iya dong, kan udah janji saya kemarin. Dia udah komplain deh, kenapa gak muncul-muncul? Iya, yeah, saya honeymoon. Mau lagunya Charlie Puth bareng sama Hikaru Utada. Udah tadi, awas dia gak denger ya, Home. Udah nyanyi. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Makasih Uya. Yes, dia back. Iya dong, dia jadi juara lagi. Ya, bahkan itu requestannya beda jauh banget sama nomor 2-nya. Nomor 2-nya siapa ya? Saya lupa. Oke, ya sudahlah, saya lupa. Jujur, nomor 2-nya saya lupa. Kalau nomor 3-nya saya ingat itu lagunya, lagu barunya Ariel, The Hot Shot Debut. Terima kasih juga kemudian buat Ardi. Apa kabar Ardi Pratama? Halo Di, thank you banget udah sempat bergabung ya. Ardi Pratama nih mau request lagunya itu tadi dari Beyonce dengan Love on Top. Udah nyanyi ya. Lagi OTW pulang, habis malam mingguan bareng keluarga nih. Nah gitu dong. Hari-hari di jalan ya Di, atau mungkin malah udah nyampe di rumah sekarang. Tadi dia ngechat tuh 9:30 kurang, Sel. Tapi lagunya udah saya play tadi juga. Mudah-mudahan sudah didengar ya. Terima kasih buat Ardi Pratama. Salam juga buat Mbak Desa Mariani. Apa kabar Mbak Desa? Di Korea bareng sama Isyana Saraswati. Tadi sudah saya play lagunya. Happy weekend buat semua sahabat Pinggun FM. Buat Surya, selamat siaran. Terima kasih Mbak Desmar. Ada Gus Bawo juga, apa kabar Gus? Selamat malam Gus. Oke, thank you banget Gus Bawo udah sempat bergabung. Katanya mau apa nih? Lama Koko gak bersua dengan Koko, mau request lagu The Moffat yang Girls of My Dream, udah saya play tadi ya. Salamnya buat Iga Pancaneki, Dayu Asriani, Sojan, Dian Kusuma, Juni Nati, buat siapa nih? Buat Cahya ya, buat Pak Cahya gitu ya. Buat Cahya Tangga, buat Erike, Edo Marvel, Ayu Sukma, buat Ayu Sukma Dewi maksudnya.
juga buat Bu Titin, nah juga buat Mama Rose. Baik, terima kasih buat Gus Bawa. Lagunya tadi sudah ya Gus ya, mudah-mudahan sudah didengar. Thank you banget. Kemudian ada Bu Guru kita tadi ini juga, oh pindah ke atas dia chatnya. Salam ya buat Dito Nati juga, salam buat Ode, juga buat Dude Dangin ya, sehat semuanya. Thank you banget udah sempat bergabung. Saya coba cek ada yang belum saya baca gak sih? Oh belum, sudah semua ya. Di Telegram, apa kabar buat Rian Putra? Halo Rian, terima kasih udah sempat bergabung. Mau lagunya Ray dengan Where Is My Husband? Oke, ditunggu lagunya. Thank you banget buat Rian Putra. Yang lain sahabat Pink FM, saya masih tungguin requestan Anda. Anda boleh WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Mau lagu Indonesia, silahkan. Mau lagu mancanegara, boleh. Dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Press Bingo on Pinggun FM.

0: berkolaborasi dalam single berjudul Nafas, sebuah karya yang terinspirasi dari kisah sehari-hari namun sering terabaikan, yaitu tentang generational trauma. Lewat lirik yang ditulis oleh Baskara, Nafas mengajak para pendengar untuk memutus generational trauma dari sebuah siklus tak berujung. Dipa Barus di sisi lain menceritakan pandangannya mengenai tema dalam karya ini. Dia menjadi sadar bahwa banyak luka yang selama ini dianggap personal sebenarnya memiliki akar yang lebih luas.
1: 103.6 Radio Pink One. Maze Small Steps Big Impact.
2: Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Sport Update. Dengan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM. Dari dunia sepak bola Indonesia, kabar kurang menyenangkan kembali datang ya. Ya, di mana PSSI ini menyayangkan insiden kericuhan supporter setelah Persipura Jayapura dikalahkan oleh Adiaksa FC dalam laga playoff promosi ke Superliga. Kedua tim kasta kedua Liga Indonesia itu bertemu dalam laga penentuan promosi ke Super League musim depan di Stadion Lukas NMB Jayapura pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk tim tamu Adiaksa FC. Kekecewaan supporter Persipura mulai nampak menjelang laga usai dan hal itu ditandai dengan pembakaran flare di dalam stadion. Kemudian juga setelah wasit meniupkan peluit panjang, supporter tuan rumah menyerbu masuk ke lapangan sehingga pemain dari kedua tim harus dievakuasi. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

Steps. Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

The Killer Eye menutup bulan April dengan merilis Before I Forget Deluxe melalui Columbia Records. Versi Deluxe ini hadir sebagai kelanjutan dari album yang pertama kali dirilis Januari lalu, sekaligus memperluas tema patah hati dan juga refleksi diri yang menjadi benang merah proyek tersebut. Dalam versi Deluxe ini, The Kid LAROI menambahkan 7 lagu baru yang memperlihatkan fleksibilitas musikalnya. Dia tidak hanya bermain di ranah pop rap yang emosional, tapi juga mengeksplorasi warna berbeda, mulai dari nuansa dance yang lebih upbeat, hingga track yang lebih kental dengan rap. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Pieces, lagu dengan produksi slick dan juga genre club yang kuat, namun tetap membawa emosi patah hati yang menjadi ciri khasnya.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingun FM, sejak masa kolonial, tembakau dan produk turunannya itu dikenai cukai. Ya, bahkan itu dianggap menguntungkan dan juga bertahan kala krisis global terjadi. Saya kutip dari historia.id, di mana sahabat Pingun FM, beragam komoditas yang menopang kas negara, tembakau menempati posisi yang unik. Ia bukan sekedar tanaman perkebunan, melainkan objek fiskal yang sejak awal diberlakukan berbeda sejak masa kolonial Belanda. Nah, keuntungannya diambil, kemudian dipajaki, bahkan dikunci melalui sebuah mekanisme cukai. Sebuah instrumen yang lazim dikenakan pada barang dengan karakteristik tertentu.

0: Aisyah Lefronka membagikan karya barunya Aku Bukan Dia pada 24 April 2026. Suara Keisha yang berkarakter membuat lagu ini menjadi punya nyawa dan juga memberi kesan menyakitkan yang mendalam. Yang spesial, sang kekasih yaitu Paul Aro turut terlibat dalam penulisan lirik lagu Aku Bukan Dia. Lagu ini masuk ke dalam album terbaru Keisha Lefronka, Rombak, yang baru saja dirilis di bulan April dengan mengusung nuansa pop rock. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Senang dengar suaramu lagi. Ini dia, Ariel Noah bareng sama Raisa. Senang juga dong, saya bisa siaran lagi untuk menemani Anda di malam ini di Nuansa Malam Weekend, ya kan? Ya, diambilkan dari original soundtrack film Dilan ITB 1997. Siapa yang udah nonton? Ya, saya pilihkan lagu pop jazz ini, sahabat Pina FM, untuk mengawali sesi yang ketiga di Nuansa Malam Weekend, ya. Saya pengen nonton film ini tapi belum sempet, mudah-mudahan aja gak keburu hilang dia dari ini, dari bioskop. Ya, karena gak sempet ya, kemarin juga emang lagi kondisi gak fit juga, gak mungkin saya untuk nonton. Tapi buat yang lain, terima kasih untuk Anda masih setia nemenin saya. Kita masih di Nuansa Malam Weekend. Saya masih pilihkan lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali untuk Anda. Dan Anda juga boleh kasih tahu saya lagi lagu favoritnya apa. Ya, di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @Pinggun FM Bali. Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Tapi jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Saya mau coba buka dulu di sosial media ya. Terima kasih dulu buat Sang Tuketut, apa kabar? Dari seputaran Gianyar sudah menyapa saya, juga ada Gede Sudana. Kemudian ada Dede Mahes di Angantake. Nila Wija juga terima kasih, dari Gatsu Timur juga sudah menyapa. Ada Komang Aryani, apa kabar? How Deep Is Your Love dari miliknya Calvin Harris, bareng sama Despicable. Oke. Ada Kade Hendra juga, thank you banget. Udah sempat bergabung. Nyemah Landung, gimana kabar? Dewa Boncu di Ubud. Iketut Ari Sugina Dinastro juga terima kasih. Selamat malam buat Kade Giri. Siapkah kau tuh jatuh cinta? Kayak kita gak punya lagu itu. Ada Rai juga, apa kabar Mbak Rai? Kemudian ada Abah Waisel. Tumi Ridawati, terima kasih udah sempat bergabung. Ada De Apong, juga ada Oko Mulyarte, Beriti Kekumbaren, thank you banget. Tumium Virgo, selamat malam. Terima kasih juga buat Yansu, kemudian juga buat Anda yang lain, sahabat Pinggun FM, yang masih setia nemenin saya. Kita udah di jam 10 lebih malahan sekarang. Tapi saya masih siapin kok lagu-lagu keren buat Anda. Jadi buat Anda temenin saya juga dengan requestan. Kasih tahu lagi lagu favoritnya ya. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Harti, tampaknya dia belum tertidur. Katanya di Singaraja siang itu panas membara. Sama sih ya, Denpasar juga. Cuman tadi sudah agak sore itu lumayan agak adem saya ngerasa. Jadi pas pulang dari studio itu lumayan agak adem di jalan. Nggak sepanas seperti biasanya. Lagunya tadi sudah ya Harti ya, thank you banget karena gak bisa tidur, jadi dengerin Surya aja. Baik, terima kasih banget. Gus Bawa juga terima kasih, mudah-mudahan lekas sembuh ya Gus. Karena lagi kurang enak badan juga, kondisinya kurang fit katanya. Oke, terima kasih banget. Agus Adi juga apa kabar? Pengen dengerin Jakarta Ramai dari miliknya Maudy Ayunda. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM, terima kasih Agus Adi. Kemudian ada Mbak Iga Panca Neki. Halo Mbak Iga Panca, apa kabar? Didi DJ dengan bahasa kalbu. Salamnya katanya buat semua sahabat Pinggun FM, selamat beristirahat. Buat Uya, semangat tugas dan sampai closing nanti. Baik, terima kasih buat Mbak Iga Panca Neki. Yang lain sahabat Pinggun FM yang masih mau request lagu, itu masih boleh banget. Kasih tahu aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, salam-salam.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Raim Laude terus membuktikan produktivitasnya di industri musik tanah air dengan merilis album studio pertamanya Ikro di tanggal 24 April 2026. Album ini berisikan 11 lagu termasuk lagu Komang yang melambungkan namanya. Berbarengan dengan perilisan album perdananya ini, Raim Laude juga membagikan single jagoan terbaru yang berjudul Menari Nari. Music video dari lagu ini diluncurkan pada 28 April lalu yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya.

FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Win FM, ada beberapa hal yang berharga dalam hidup kita, dan itu gak bisa kita beli dengan uang. Gak peduli seberapa tajirnya Anda. Iya, terkadang kita merasa kita gak punya apa-apa, padahal kita punya uang. Siapa sih yang gak mau punya lebih banyak uang? Pastinya semua orang mau. Bahkan banyak dari kita sampai bekerja 8 sampai dengan 12 jam per hari, atau mungkin bahkan lebih, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Tetapi sahabat Pingin FM, terkadang proses pengejaran uang itu sendiri malah menjadi sesuatu yang mengurung kebebasan kita. Relate gak? Saya kutip dari Animal Life sahabat Pingin FM. Ada hal-hal berharga dalam hidup yang kita gak bisa beli dengan uang. Salah satunya adalah cinta. Cinta yang utuh dan murni. Kita bisa pakai uang untuk merasa diinginkan, diidolakan, bahkan dicinta. Tetapi kalau uang itu menjadi alasan seseorang mencintaimu, uang juga bisa dong menjadi alasan untuk membuat orang itu meninggalkan Anda. Atau ketika terjadi sebuah stabilitas mental dan kedamaian yang kita gak bisa dapatkan. Apabila rasa damai Anda itu masih bergantung dari apa yang bisa dibayar, damai itu akan hilang saat hidup gak berjalan sesuai rencana, bahkan ekspektasi. Kedamaian sejati itu ada di internal, jadi gak bergantung pada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Dan yang terakhir sahabat Pingin FM, waktu. Biasanya kita sadar kan, ada berapa sih waktu yang kita punya? Atau malah kita gak sadar seberapa berharganya waktu sampai kita kehilangannya. Kita selalu bisa mengembalikan uang yang hilang. Tetapi waktu yang hilang, ia akan hilang dia selamanya.

0: May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita. Radio Penguin.
1: Fresh single on Penguin FM.

Westlife kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbaru Your Love Amazes Me yang resmi dirilis pada 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Perry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tapi tanpa kehilangan esensi aslinya. Dalam versi terbarunya, Your Love Amazes Me digarap bersama Jamie Scott, Danny Breyer, dan juga Martin Hannah yang mengaransemen ulang nuansa country klasik menjadi pop ballad yang lebih modern dan juga sinematik.

0: Now I know.
1: Tune FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda? Letusan Gunung Tambora itu tidak hanya menjadi salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah manusia, tetapi juga memicu perubahan sosial dan juga spiritual berskala global. Material vulkanik yang terlempar ke atmosfer menyebabkan penurunan suhu bumi dan menciptakan fenomena Year Without Summer. Itu terjadi di tahun 1816 di Eropa dan juga Amerika Utara. Dan salju pun turun saat musim panas, panen gagal, harga pangan melonjak dan jutaan orang hidup dalam ketidakpastian. Tetapi, dalam situasi krisis tersebut, masyarakat mulai mencari makna melalui pendekatan spiritual dan keagamaan. Karena ilmu pengetahuan saat itu belum mampu untuk menjelaskan perubahan iklim yang ekstrim itu yang terjadi. Penguin apa?

band pop asal Denmark Lucas Graham kembali dengan single terbaru To Know A Girl yang diluncurkan pada 24 April 2026. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka dalam setahun setelah You di tahun 2025, sekaligus memberikan gambaran awal untuk album studio kelima mereka yang masih belum diberi judul dan dijadwalkan rilis musim panas ini. Lewat To Know A Girl, Lucas Graham menghadirkan nuansa yang lebih organik dengan kembali ke akar folk dan juga storytelling yang membentuk identitas awal sang frontman Lucas Forkhammer.

FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sheila on 7, ini dia. Sederhana, satu lagu terbaru dari Sheila on 7 yang konon katanya belum 24 jam video musik ini rilis, itu sudah mendapatkan 290 ribu lebih penayangan. Wow. Ya sahabat Pina FM, saya pilihkan buat Anda di jam 11 malam, udah ya, gak terasa banget. Nah, buat Anda yang suka sama Sheila on 7 juga, yang katanya juga konon, katanya bukan konon sih, emang bakal manggung di Bali itu nanti ya. Jadi yang udah pegang tiketnya, kalau udah bahas itu saya agak sedikit gimana gitu soalnya. Jadi turut berbahagialah Anda ya. Selamat menikmati nanti untuk penampilan dari Sheila on 7. Oke. Thank you banget juga buat Mbak Romi, apa kabar? Halo Mbak Romi. Mbak Romi pengen dengerin lagunya Siti Nurhalisa, Betapa Aku Cinta Padamu, udah saya play tadi. Terima kasih banget ya. Celine Dion, I Love You, kita gak punya. Mohon maaf. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Selamat istirahat semuanya. Buat Ko Surya, semangat siarannya, sehat selalu. Buat Koko, terima kasih buat Mbak Romi di Jimbaran. Oke, yang lain juga tadi ada Mbak Iga Pancaneki, tadi udah ya. Titi DJ-nya udah ya Mbak eh. Dengan Bahasa Kalbu, udah saya play. Kemudian ada yang belum saya baca nggak? Kayaknya udah semua. Oke, buat yang lain, kita masih ada waktu 1 jam, sahabat Pingin FM. Kalau Anda mau request lagu lagi, itu masih boleh. Silakan di WhatsApp lagi, Telegram lagi. 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinginFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinginFM. Tapi sekarang ya, jadi buruan langsung di chat, di WhatsApp dan Telegramnya, saya kasih lagu lagi deh buat Anda. Dari miliknya Axwell, bareng sama Ingrosso, ini dia. More Than You Know.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Meghan Trainor membagikan album studio ketujuhnya berjudul Toy With Me yang menghadirkan berbagai suasana hati untuk para pendengarnya. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Meghan juga membagikan single Shimmer yang membawa pesan positif tentang cara mencintai diri sendiri dan membangkitkan rasa percaya diri bagi mereka yang sedang terpuruk. Melalui Shimmer, Meghan Trainor juga menunjukkan sikap barunya dalam menghadapi komentar negatif dengan lebih fokus pada kebahagiaan keluarga. Lagu ini dirilis tanggal 23 April 2026.

0: next time.
1: Inspiring words.
2: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: ada.
1: Oke, besok kita ketemu lagi masih. Saya masih temani Anda. Kita ketemu lagi masih di Nuansa Malam Weekend, ya. Oke, selamat menikmati akhir pekan Anda, sahabat Pinguin FM. Untuk yang udah mau beristirahat, selamat beristirahat. Tetapi kalau yang malam ini masih juga mau santai-santai dulu, menikmati malam, ya udah, selamat menikmati malam minggu Anda. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam. Bye-bye.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

May Small Steps Big Impact. Kadang hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simpel dan bisa dipakai berulang.

Pengguna FM, your sweet music station, small step, big impact. Hai, selamat pagi sahabat Pengguna FM. Happy Sunday, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Ditemani sama Dimas Satria, Mutiara Pagi Weekend sampai jam 10 nanti.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact. Let me tell you.

0: Pingin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Hai sahabat Pingin FM, ini sebuah lagu dari Paul Russell, Lil Boteng. Lagu dari tahun 2023, baru ya, 2 tahun yang lalu tuh. Enggak, 3 tahun yang lalu. Ini adalah tahun-tahun di mana olahraga menjadi prioritas yang utama, apalagi hari Minggu. Tadi waktu saya berangkat ke radio sahabat Pingin FM, rumah dekat sih, tapi dari jarak yang dekat itu saya sudah ketemu orang lari 4. Gila, keren ya. Pagi di jam 5 sudah ada yang lari, padahal masih gelap. Saya salut, luar biasa. Yang sekarang lagi siap-siap prepare buat mau olahraga, ini pergi ke daerah Renon sama keluarga, sama Nabul ya, juga dibawa buat menikmati. Ya car free day lah ya, olahraga sambil ketemu sama yang lainnya, sambil cari makanan-makanan. Saya temani sampai nanti jam 10 pagi, 4 jam saya temani Anda di Mutiara Pagi Weekend. Yang mau request, yang mau kasih tahu saya mau denger lagu apa sambil beraktivitas, ayo dong kasih tahu 0811-393-494. Itu nomor WhatsApp sama Telegramnya. Kalau media sosial itu ada di @pingwinfm Bali, ada Instagram, ada fanpage, Facebook, sudah saya update. Jadi ya tinggal di komen aja tuh, di @pingwinfm Bali, X-nya di @radiopingwinfm, TikTok di @pingwinfm Bali I. Yang mau streaming itu bisa silakan dicoba di live.radiopingwinfm.com, kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu, oke?
1: What's going on? He stopped calling. Wasn't waking up to me in the morning. No vacation, got boring. I ain't trip, like me normal. Ain't going, I was getting impatient. He dragging, I ain't racing. He stopped sharing his location and wonder why he got short conversations. What happened?

Alpha Phil, sahabat Win FM ya, forever young. Siapa sih yang gak pengen kayak gitu, forever young, muda selalu. Ya, saya juga sih. Kalau menurut saya sih kuncinya satu, sahabat Win FM ya, bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi, terus gak stres. Saya tahu walaupun itu susah, tapi ya itu bisa jadi kita sepertinya bikin lebih muda, ya gak sih? Biar gak stres, sahabat Win FM, ayo dong dengerin lagu favorit aja. Saya masih tunggu sampai jam 10 pagi nih, yang mau request langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113939494, atau kalau enggak bisa lewat semua media sosialnya Win FM sudah saya update. Coba sebutin apa media sosialnya. Fanpage ada, Instagram ada di @winfmbali. TikTok ada di @winfmbali. Jadi silakan aja kasih tahu saya nama Anda, umur sama lagunya apa, oke? Okay? Weather forecast. Weather forecast. Yang belum melakukan aktivitas, yang masih siap-siap, kayak sekarang sarapan sambil ngopi, kira-kira hari ini kayak gimana ya cuacanya, karena tidak bisa diprediksi, jujur. Bisa tiba-tiba mendung, terus gerimis, habis itu cepat banget hilang gitu hujannya, udah tinggal panas saja. Sekarang kita lihat dulu hari ini seperti apa ya, Selfin FM. Ini saya baca dari wonderground.com. Hari ini tanggal 10 Mei 2026, cuacanya cerah, gambar matahari itu. Suhu yang paling tinggi sampai 31 derajat Celcius ya. Kecepatan angin 15-30 km per hour, sampai malam juga tuh. Paling dinginnya di 25 derajat Celcius, jadi dingin sahabat Win FM dengan kecepatan angin 15-25 km per hour. Itu cukup tinggi ya, cukup kenceng gitu. Jadi hati-hati aja yang sedang mau beraktivitas. Yang penting walaupun ramalan cuacanya bilang cerah, tapi gak ada salahnya lah buat dibawa itu payung kecil atau jas hujan kecil, biar nanti kalau tiba-tiba hujan atau ada sedang menuju ke daerah yang curah hujannya tinggi, sudah ada persiapan.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea jus lemon.
6: Kalau aku mau tea jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
7: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
3: Mau tea jus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
6: Panas-panas enaknya minum tea jus!
7: Semua rasanya enak!
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
8: Dari Wings Food.

0: Ini sebuah lagu dari The Overtones, South Pine FM, featuring Id Gitaf ya. Benar-benar, benar kok. Ini masih ditemani sama Dimas Satria sampai nanti jam 10 pagi di Mutiara Pagi Weekend ya. Hari Minggu biasanya ditemani sama Dwi Putra, sekarang sama Dimas ya, sama jam 10 aja. Yang mau request langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. Ada Gustu Raditya, selamat pagi Gustu. Lagunya sudah saya siapin, jadi tinggalnya sudah saya puterin tadi, terima kasih banyak. Mau Titin, selamat pagi. Mau request lagunya Charlie Puth yang Home, siap, ditunggu. Oh, biar jangan langsung diputar, nanti berarti ya. Ceritanya biar Home tetap nomor tetap jadi nomor 1 di Billboard Hot Music Chart. Siap, ditunggu ya. Dan Mbok Intan di Penati juga selamat pagi. Wah, ada lagi lagunya Naif, Happy Sunday. Nanti lagunya saya siapin dulu ya. Ya udah, saya masih tunggu sampai nanti jam 10 ya. Yang mau request lagu favoritnya 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @penguinfmbali, ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya di @radiopenguinfm. Kasih tahu saya nama Anda, umur, terus lagunya apa ya.
1: Now I know.

Sahabat Pin FM, ini Indonesia memang luar biasa ya, karena di Indonesia itu banyak sekali ada bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang aktif digunakan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Premier on Pingun FM.

May Small Steps Big Impact. Kadang hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Sabrina Carpenter, Zepin FM, Man Child. Ini lagu yang sudah di-request sama Rian Putra di Telegram. Selamat pagi, terima kasih ya sudah request lagu ini, Man Child. Anak laki-laki, biasanya nih anak laki-laki kalau dikasih janji atau di apa ya, di iming-iming sesuatu pasti dia ingat terus gitu, ditagih, percaya deh.

Ini ada Gusto Raditya, hai. Kalau Gusto ini dia mau request lagunya Shape of a Woman. Ini soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga. Siap, tadi sudah diputerin ya. Buat Dimas, hati-hati di jalan kalau selesai kerja. Semangat siarannya. Terima kasih. Terus Rahajeng Wanti Warsa buat Cois, istri saya. Tanggal 5 Mei kemarin ulang tahun juga. Terima kasih ya Gusto doanya. Ini ada Intan juga di Penati. Selamat pagi Intan. Mau request lagunya Naif. Eh bukan. Katanya ada lagi Naif. Saya juga suka tuh Naif, Intan. Cuma sayang banget mereka lagi vakum. Padahal kalau mereka gak vakum, pas kalau mau main di Bali, saya sempetin buat datang. Percaya deh, anak 90-an, milenial, paling gak tahu deh beberapa lagunya Naif. Ya, mau request lagunya Michael Jackson yang Billie Jean, sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja Intan ya. Ada buat Titin, selamat pagi. Keceplosan saya ya. Mau denger lagunya Iwak. Oke, yang bebas. Saya cari dulu lagunya. Oke. Di Telegram tadi ada si Rian Putra. Selamat pagi. Mau request lagunya Sabrina Carpenter yang Man Child. Sudah saya puterin ya, Rian. Yang lain saya masih tunggu Salpin FM ya di Mutiara Pagi Weekend sampai nanti jam 10 pagi. Yang mau dengerin lagu favoritnya langsung WhatsApp sama Telegram. Di 08113939494. Sekali lagi 08113939494 atau kalau enggak bisa lewat media sosialnya Pingun FM. Di @PingunFM Bali, kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa ya,

Pengen FM Your Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, South Pin FM, One Republic, ya, yeah, Beautiful Colors, sama kayak Bali gitu, beautiful, alam-alamnya indah, landscape-nya semuanya bagus, sahabat Pin FM, termasuk di Ubud, ya. Yeah. Kalau misalkan Anda jalan-jalan ke Ubud, ayo dong, mampir ke Toya Ubud, ya. Yeah. Mereka punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau mau staycation, bisa di The Keong Unique Lodge, siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, sudah termasuk sarapan. Atau bisa pilih camping di Green Camping, di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan, minimal dua orang. Untuk harga dan detail, silakan langsung aja hubungi di 0811-3831-2503. Cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya, sahabat Pingin FM. Jadi cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
1: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
0: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
1: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
0: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
1: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
0: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
1: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
2: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
0: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet. Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.
2: Vigonet, solusi internetmu.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Ini salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat Win FM di WhatsApp, Zen featuring Xavier Ward ya, A Whole New World. Ini lagu yang paling cocok buat didengerin bersama pasangan ya, di mobil. Gak mungkin di permadani terbang, ya gak sih? Jadi di mobil dengerin berdua, udah gak usah ngomong apapun ya, cuma lagu ini yang terdengar. Habis itu Anda ngelihat pasangan sambil senyum, gitu aja cukup, percaya deh. Ya udah, yang mau dengerin lagu lainnya, ayo dong kasih tau saya mau denger lagu apa. Langsung aja WhatsApp sama Telegram Sobat Win FM di 08113393494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM. Ada di @pinguinfmbali. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook di @pinguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 10 nanti ya.
1: Sport update.
0: Aduh, deg-degan sahabat Win FM dengan Liga Inggris ya. Jadi di sport update kali ini saya akan membawakan hasil dari Liga Inggris semalam ya. Ini Manchester United harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Sunderland dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadium of Light pada hari Sabtu malam kemarin berjalan ketat dan penuh tensi sejak menit awal. Ya, hasil imbang 0-0 ini membuat Manchester United tetap bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 65 poin. Sementara itu Sunderland juga enggak beranjak dari posisi kedua dengan raihan 48 poin dari jumlah laga yang sama. Sementara itu perebutan juara Liga Inggris juga masih belum selesai saat Win FM ya. Manchester City belum mau menyerah karena kemarin kan habis ditahan imbang sama Everton. Sekarang langsung menghajar Brentford dengan skor 3-0. Dengan hasil ini Nanti Arsenal akan bermain dan Arsenal harus bisa menang untuk mengamankan posisi di peringkat 1. Deg-degan ya. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

Amaze, small steps, big impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Pinguin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Zat Pinguin FM ini salah satu lagu yang cukup viral di tahun 2025. Ya, Sienna Spiro, Die on this Hill. Kalau misalkan Anda pengen dengar lagu lainnya yang viral di hati Anda, maksudnya kayak pengen banget didengar di pagi hari ini, silakan. Saya masih tunggu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113934994. Kalau enggak, media sosialnya Pinguin FM juga bisa Anda pakai untuk kasih tahu saya mau dengar lagu apa. Instagram sama fanpage Facebook di @PinguinFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ya, saya tunggu sampai jam 10.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Pin FM, di berita pertama di berita sepekan ini, Bogor dikepung 26 bencana dalam sehari, banjir dan longsor mendominasi. Jadi cuaca ekstrim yang melanda wilayah kota Bogor pada hari Senin 4 Mei kemarin memicu lanjutan bencana di berbagai titik. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor melaporkan sebanyak 26 kejadian bencana terjadi hanya dalam satu hari. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga atap rumah ambruk. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko, mengungkapkan bahwa laporan bencana terus bertambah secara signifikan sejak siang hari seiring dengan tingginya intensitas curah hujan. Berita selanjutnya, sahabat Pin FM, Trump tagih Korsel bantu hadapi Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat kewalahan. Presiden Donald Trump menuntut Korea Selatan agar berbuat lebih banyak membantu menangani situasi di Selat Hormuz yang masih diblokade Iran sejak perang dengan Amerika Serikat pecah pada 28 Februari. Trump menuturkan kalau Iran telah melakukan beberapa serangan terhadap beberapa kapal di Selat Hormuz yang menimbulkan kerusakan terbatas, termasuk kapal Korsel yang baru-baru ini kena serang di perairan itu. Karena itu, Trump mendesak Seoul perlu bergabung dengan kubu Amerika Serikat dalam konflik ini.

Berita selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat sebanyak 22 rukun tetangga di Jakarta Timur hingga tanggal 5 Mei pagi terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 195 cm di titik tertinggi. Data genangan dan banjir di Kota Jakarta Timur dengan jumlah kecamatan terdampak ada 2, dengan kelurahan terdampak 5, meliputi 11 RW, 22 RT. Jadi laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Timur, Rangga Bima Setiawan. Dikutip dari idntimes.com dan cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.